0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
7: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
8: Maskapai langsung ihram?
7: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
6: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Seti Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
8: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
7: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
8: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa ke depannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kan ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing, Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T, jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih, Mbak.
3: Ya, menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi

kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, coba lihat HP aku ini, 23 juta loh.
1: Wih, keren. Tapi kok kamu pesannya cuma air putih doang?
0: Ya, biasalah. Uangku udah habis buat beli HP.
1: Lah, HP-nya pro, hidupnya promo.
0: Gak apa-apalah. Yang penting kameranya bening.
1: Lah, fotonya bening, tapi masa depan blur.
0: Nanti kalau udah viral, kan bisa di-endorse.
1: Endorse apa, Ran? Endorse hutang maksudnya?
0: Halah, yang penting gaya dulu, isi belakangan.
1: Gengsi tinggi, dompet tipis, itu bukan gaya, itu derita. Beli barang sesuai kemampuan aja, bukan demi perhatian.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Masih mendengarkan dengan kami di pagi hari ini. Mungkin pendengar sudah ada yang berangkat dari tempat kerjanya, sudah ada di sekolah, di kampus, di kebun, masih di rumah juga berberes-beres. Kami akan terus menemani Anda di pagi cerah ini. Namun kami mengingatkan juga pendengar yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, baik yang mengendarai kendaraan roda 2, pastikan juga dalam keadaan sehat dan kendaraan juga aman digunakan. Jangan lupa mematuhi peraturan arus lalu lintas menggunakan helm. Begitu juga untuk pengendara roda 4, pastikan juga kendaraan Anda seperti mobil dan sejenisnya dalam keadaan dapat digunakan dengan baik. Dan juga jangan lupa nih untuk Anda yang sedang mengendarai kendaraan mobil ya, dalam mobil untuk menggunakan sabuk pengaman untuk keselamatan yang utama. Anda selamat, orang lain pun juga selamat ya. Pastikan juga tetap hati-hati membawa kendaraan Anda, maksud kami ketika Anda mengemudi ya pendengar di pagi cerah ini. Seperti di Pasar Teluk Dalam, cuacanya sangat bersahabat ya. Pagi hari sudah matahari sudah menunjukkan sinarnya yang begitu cerah. Kita bisa beraktivitas dengan leluasa dan juga semakin semangat menjalani hari di pagi hari ini. RRI Pro 1 Nia Selatan akan terus menemani Anda dengan lagu populer Indonesia yang akan memberi semangat untuk Anda pagi hari ini. Dan untuk pendengar juga, Anda boleh request lagu ataupun menyapa kita di pagi hari ini ya. Seperti apa cuaca dan juga kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini, boleh disampaikan ya di 0811-6883-8118. Pastinya kami akan selalu hadir menemani pendengar dan juga akan pastinya menerima telepon pendengar dimanapun Anda berada. Dan dengan lagu populer Indonesia juga nantinya di pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat terus kami hadirkan untuk Anda. Tentunya pendengar jangan kemana-mana karena kami akan terus hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan kami ingatkan juga nih, tak lupa ya untuk para pejalan kaki juga nih terutama ya, yang mungkin menggunakan kendaraan tadi sudah, kemudian pejalan kaki, tetap hati-hati ketika Anda berjalan kaki, lihat kiri kanan depan belakang Anda dan maksimal juga dua orang ya agar tidak mengganggu para pejalan kaki lainnya. Tetap semangat juga untuk Anda yang pastinya seperti pagi hari ini yang cerah, semangat Anda juga cerah. Dan kami akan terus sedia menemani pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: Ya, selamat pagi untuk pendengar RRI Pro Satu Dia Selatan dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di pagi hari ini dengan lagu-lagu populer Indonesia kami terus hadirkan untuk Anda. Dan tentunya pendengar, jangan lupa mendengarkan radio kesayangan Anda di frekuensi 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dan tentunya juga pendengar dapat menghadirkan informasi dan juga mencari informasi kredibel terpercaya di rri.co.id. Kami akan terus menghadirkan untuk Anda lagu populer Indonesia menemani Anda siang hari ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti-hoax. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai tahun 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenku, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Demikian cek fakta pada pagi hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz pendengar dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Masih semangat menjalani hari Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini informasi-informasi terkini, baik dari dalam maupun juga dari luar negeri. Dan dengan lagu-lagu populer Indonesia, terus kami hadirkan untuk Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, kami hadirkan untuk Anda mendengar informasi terkini untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Salah satunya di mana mendengar informasi dunia olahraga. Sport pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama meraih posisi ke-6 kualifikasi Moto3 Prancis 2026 pada Sabtu 9 Mei 2026. Hal itu membuka peluang positif pada balapan yang akan digelar di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Nah, pendengar, Veda tampil di kompetitif sepanjang sesi Q2 meski sempat tercecer hingga posisi ke-14. Persaingan ketat terjadi setelah pembalap lainnya terus memperbaiki catatan waktu masing-masing. Memasuki 2 menit terakhir, Veda meningkatkan kecepatannya untuk menembus kelompok 10 besar. Pembalap asal Gunung Kidul itu bahkan sempat mencatat waktu tercepat pada sesi tersebut. Nah, upaya Veda akhirnya membuahkan hasil setelah menutup kualifikasi di posisi ke-6. Ia membuka catatan terbaik 1 menit 40,304 detik pada sesi Q2. Untuk catatan Veda, pendengar, melampaui Brian Urie yang berada di tempat di belakangnya. Urie menempati posisi ke-7 dengan waktu 1 menit 40,341 detik. Selain Urie, Veda juga turut mengguling pembalap Malaysia, Hakim Danish dari sesi kualifikasi tersebut. Hakim menempati urutan ke-12 dengan catatan waktu 1 menit 40,761 detik. Sementara itu, pendengar, pole position Moto3 Prancis tahun 2006 direbut oleh Adrian Fernandez. Adik pembalap MotoGP Raul Fernandez mencatat waktu tercepat 1 menit 40,44 detik. Posisi kedua ditempati Maximo Quiles dengan waktu 1 menit 40,184 detik. Dan Joel Kelso dan juga Marco Morelli melengkapi 4 besar hasil kualifikasi Moto3 Prancis. Nah, pendengar, di mana juga David Munoz berada 1 tingkat di atas Veda dengan waktu 1 menit 40,280 detik. Balapan Moto3 Prancis 2026 ini dijadwalkan akan berlangsung selama 20 putaran pada Minggu 10 Mei 2026 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Bank Negara Malaysia atau BNM dan Bank Indonesia BI menandatangani nota kesepakahaman untuk memperdalam kerjasama bilateral. Kedua bank sentral sepakat untuk memperdalam kolaborasi di berbagai bidang kebangsentralan. Tentu pendengar, di mana kolaborasi ini juga akan dilakukan dalam kebijakan moneter, stabilitas keuangan dan makroprudensial serta sistem pembayaran dan digitalisasi, termasuk kerjasama dalam pengembangan sektor keuangan, inisiatif pengembangan kapasitas pertukaran informasi dan bidang lainnya. Nah, mendengar Gubernur BI Perry Wirjoyo menyebut nota kesepahaman itu sebagai tonggak penting hubungan jangka panjang antara BI dan BNM. Di mana juga nota kesepahaman bukan jalan kemitraan yang lebih kokoh antara BNM dan BI, sejauh ini Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama di sektor keuangan dan sistem pembayaran. Kerjasama itu berupa penerapan Local Currency Transaction atau LCT, yang dimana penggunaan mata uang lokal atau rupiah dan ringgit, khususnya untuk transaksi perdagangan dan investasi bilateral, guna mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Selain itu juga pendengar, kerjasama integrasi sistem pembayaran QRIS Indonesia dan QR Malaysia atau PayNet, sehingga masyarakat kedua negara dapat bertransaksi dengan menggunakan aplikasi mobile banking masing-masing. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.

0: councilas.mywablog.com.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
2: Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, di mana informasi mengenai keuangan. Salah satunya pendengar, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414.000 rupiah per dolar AS. Tentu perlemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Nah, pendengar, analisis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan kegagalan negosiasi tersebut mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat. Tentu tanggapan Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan menuntut pencabutan sanksi pengkhianatan kehadiran Angkatan Laut AS di sekitar Selat Hormuz. Tentu pendengar, adanya jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran untuk melanjutkan beberapa aktivitas nuklir. Trump disebut akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kedua pemimpin kemungkinan akan membicarakan masalah perdagangan Taiwan dan konflik AS dengan Iran. Dari sisi ekonomi juga pendengar, perhatian pasar pekan ini akan tertuju pada rilis data inflasi AS untuk bulan April 2026, termasuk data indeks harga prudesen dan indeks harga konsumen, serta pernyataan sejumlah pejabat The Fed. Dari dalam negeri juga Ibrahim mencermati data survei konsumen bulan April 2026 yang dilakukan Bank Indonesia. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga di zona optimis dan IKK ditopang oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE yang tercatat sebesar 116,5. IKE bulan April juga meningkat dibanding dengan bulan Maret yang sebesar 115,4. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan informasi berikutnya. Dikutip dari rri.co.id, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 1 Jakarta meningkat selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Total pergerakan penumpang tercatat mencapai 213.751 pelanggan pada 13 hingga 8 Mei, maksud kami 18 Mei 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, menyebut sejumlah tersebut terdiri dari 102.103 pelanggan berangkat dari 111.648 pelanggan tiba. Tingginya mobilitas menunjukkan meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Nah, pendengar, di mana Pranoto memperkirakan puncak keberangkatan terjadi pada 13 Mei 2026 dengan 31.338 pelanggan, sementara arus kedatangan tertinggi terjadi pada 17 Mei 2026 mencapai 33.030 pelanggan. KAI mencatat sejumlah kota tujuan favorit masyarakat selama periode tersebut, diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember. Sementara itu pendengar, PT KAI Divisi Regional atau Driver 3 Palembang menyiapkan sebanyak 21.696 tempat duduk. Jumlah ini disiapkan selama masih libur panjang kenaikan Yesus Kristus yang berlangsung mulai 13 hingga 18 Mei 2026. Kapasitas tersebut disediakan untuk 3 perjalanan kereta api yang beroperasi di wilayah Driver 3 Palembang dengan tujuan sejumlah daerah, diantaranya Sumatera bagian selatan seperti Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Lubuk Linggau hingga Tunjang Karang di Provinsi Lampung. Ia juga menegaskan pendengar, KAI berkomitmen menghadirkan layanan perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Tentu komitmen tersebut juga dilakukan dengan menjaga keselamatan serta ketepatan waktu perjalanan selama libur panjang. Demikian pendengar informasi ini, dan tentunya juga sesaat lagi kami masih hadirkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi.

Ya, berikan saya Putri Dua pamit undur diri. Sudah menemani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana karena nantinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya, yaitu Putra Jebu Adi Lintas Nia Selatan Siang. Saya Putri Dua pamit undur diri. Sampai jumpa. Yahoo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Siang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Selatan di mana saja Anda berada bersama kami di 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semuanya dan tetap semangat dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan hari ini pendengar, tepatnya edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Mei 2026. Semoga hari ini semuanya selalu lancar, diberikan kemudahan dari setiap rencana-rencana kita, dari setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bersama kami RRI Selatan masih terus mengudara untuk Anda di 93,1 FM. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital. Dan juga kami saat ini juga berupaya terus untuk bisa mendekatkan diri untuk Anda dan memperkenalkan siaran radio RRI Selatan melalui media platform dari akun kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Di shift kedua atau di part 2 untuk siang hari ini pendengar, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Di musik dan informasi untuk saat ini, hiburan lagu populer Indonesia menemani suasana siang Anda, dan tentunya juga pendengar kami selingi dengan beberapa informasi-informasi update menemani suasana siang Anda hingga ke formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya, RRI Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga, dan usai dinamika olahraga nantinya kembali kami hadir untuk Anda menemani suasana siang Anda di musik mancanegara hingga ke formasi pukul 12. Dan seperti biasanya tepat pukul 12 kurang lebih 1 jam nantinya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti program Yahobu atau Hadiah Duria yang kami hadirkan untuk Anda, program Hadiah Duria dari Pro 1 RRI Gunung Stoli hingga ke formasi pukul 13, dan di jam 13 waktu Indonesia Barat kami hadir untuk Anda di siang hari dengan menemani suasana aktivitas Anda dengan program siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara lintas Megatol kurang lebih 30 menit, dan usai lintas Megatol pukul 13.30 hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadir menemani suasana siang Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, open request di lagu Dangdut nantinya. Inilah deretan program siaran yang kami kemas untuk Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa tanggal 12 Mei 2026, dan salam dari kami yang bertugas untuk Anda semuanya, tetap semangat dengan aktivitas yang Anda lakukan saat ini. Semoga hari ini selalu membawa keberuntungan dan sukses selalu menyertai kita semua. Baik, pendengar RRI Selatan di mana saja Anda berada, seperti apa informasi-informasi update yang kami hadirkan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu.

0: Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang lagi senyum-senyum gitu, kenapa? Karena mungkin hari ini kerja, besok Rabu kerja, tapi Kamisnya dapetin libur ya. Kabar-kabarnya ada libur kalender merah gitu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wah, kayaknya komplit semua ya. Kalau misalkan liburnya nanti berasa panjang ya, dimulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, buat yang lagi dapetin waktu libur seperti itu, ya kita ucapkan selamat menikmati hari libur, tinggal 2 hari kerja lagi di minggu ini teman-teman, untuk bisa memforsir waktu dan tenaga pikirannya untuk bisa menuntaskan dari setiap pekerjaannya begitu ya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mampir di live dari kita. Kenapa mesti live? Kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI terus mengudara menemani Anda dan masih tetap beroperasi begitu ya. Untuk siaran RRI Nia Selatan di FM 93,1 MHz teman-teman, bisa Anda dengarkan. Kalau misalkan tidak dapat diakses, tidak sampai jangkauannya di lokasi teman-teman, jangan khawatir, teman-teman bisa download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya untuk bisa mendengarkan siaran RRI Nia Selatan. Kenapa mesti live? Kita berteman gak cuma di dunia nyata, pengen pertemanan juga berlanjut di dunia maya dengan menggunakan media platform ke hal-hal positif seperti ini begitu ya. Dan kenapa mesti live? Nah, biar kita juga gak berasa suntuk begitu ya di studionya, jadi ada interaksi dan komunikasi buat teman-teman. Biasanya siang-siang hari ini pada sibuk ngapain aja nih? Ada Arlinus Zaid, terima kasih, selamat siang. Tetap semangat untuk aktivitasnya. Bang Andra Wau juga. Bang Andra Wau, thank you sudah bergabung bersama kami. Ada Onomatua juga, terima kasih. Bang Teo juga, terima kasih. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat. Ada Zep8W, thank you. Ada Muli juga. Hai Muli, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini laris manis ya kegiatannya di luar sana. Ada Bang Endra juga, terima kasih. Ada Kak Deti Zanroto juga. Hai Kak Deti, apa kabar? Thank you sudah bergabung bersama kami dan salam kenal. Ada Jandra Sari, terima kasih untuk Jandra Sari yang sudah bergabung bersama kami. Dan Lala juga, hai Lala, apa kabar? Salam dari siaran radio RRI Nia Selatan. Saya Putra menemani teman-teman semua. Nah, pendengar, seperti apa informasi-informasi update kali ini? Kita ke kabar-kabar dunia ekonomi Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka naik pada perdagangan Selasa 12 Mei 2026 hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada pada level 6.946,84 atau naik 41,22 poin atau 0,6% dibandingkan penutupan sebelumnya. Meski begitu pendengar, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI diperkirakan masih bergerak fluktuatif. Pada Senin 11 Mei 2026, IHSG ditutup melemah ke level 6.909,61. Ini juga disertai aliran keluar modal asing dari pasar domestik. IHSG berpotensi melanjutkan penurunan dan menguji level 6.750 sampai 6.850. Hal ini disampaikan oleh tim analisis Pintrako Sekuritas Senin 2026. Menurut mereka, sentimen pasar sedang negatif yang dipengaruhi oleh rencana penerapan tarif royalti tambang. Implementasi kebijakan tersebut saat ini masih ditunda oleh pemerintah. Dari informasi ini, pendengar, disampaikan di mana IHSG naik level 6.946,84 pada pembukaan perdagangan Selasa tepatnya hari ini. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda. Semangat beraktivitas untuk semuanya. Kalau hari ini dapetin sesuatu yang rumit, yang berat, tidak ada salahnya untuk saling sharing, berbagi informasi ke teman-teman lainnya. Atau mungkin ya tidak ada salahnya kita bertukar pikiran begitu ya, sama orang-orang yang lebih tahu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya tidak ada salahnya sharing itu harus kita utamakan, karena itu akan meringankan pekerjaan kita. Apalagi kalau misalkan pekerjaannya ini yang membutuhkan teamwork ya. Jadi kalau ngomongin soal teamwork ini ya harus berbagi informasi, karena kesuksesan dari sebuah pekerjaan dengan pekerjaan tim ini bakal semuanya akan terbawa namanya gitu ya. Jadi gak cuma personality tapi nama tim yang akan kita bawa. Ya mudah-mudahan hari ini dengan pekerjaan yang Anda lakukan secara teamworknya semuanya berjalan dengan baik dan lancar dimanapun Anda berada. Kalau misalkan pekerjaannya juga yang dikerjakan secara personality, ya mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga bisa mampu gitu ya untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan maksimal begitu ya. Terima kasih untuk Indah Delau, ada Aulia Bahari juga, salam kenal ya, terima kasih sudah mampir di live dari akun kami yang bertugas saat ini. Saya Putra, ada Bang Faiz juga, thank you Bang Faiz, Kak Deti Zanroto, terima kasih, Bang FGL juga terima kasih sudah mampir di live-nya kita dan sudah saling support, karena ini merupakan akun baru kita begitu ya. Jadi namanya akun baru, kita mulai lagi dari nol dan semangatnya harus dapat lagi begitu ya. Dari akun sebelumnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain begitu ya ketika kita menggunakan sosial media, sudah lama dengan akun sebelumnya namun sudah tidak bersama dengan kita, tinggal sebuah kenangan. Jadi kita lebih safety untuk akun baru ini, semoga bertahan dan bisa bersama-sama dengan kita untuk selamanya. Bersama kami RRI Nia Selatan, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad mendorong Kemendagri Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi digital layanan kependudukan. Dinilainya kebiasaan meminta fotokopi EKTP dalam berbagai urusan administrasi sudah tidak relevan di era digitalisasi sekarang. Fotokopi EKTP menurut politikus PKB ini justru memperbesar resiko kebocoran data pribadi masyarakat. Ia pun menyinggung kesiapan sistem verifikasi digital di Indonesia yang belum terintegrasi. EKTP yang dilengkapi chip digital, ia mempertanyakan kegunaan dan manfaat chip tersebut untuk masyarakat. Karena fakta di lapangan, hampir seluruh instansi publik masih mewajibkan salinan fisik EKTP. Nah, tidak lupa ia mengingatkan bahaya dibalik tumpukan lembaran fotokopi identitas masyarakat yang tersebar tanpa pengawasan. Data fisik tersebut sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk tindakan kriminal digital. Nah, sebelumnya diberitakan pendengar Kemendagri mengingatkan masyarakat mulai mengurangi penggunaan fotokopi KTP elektronik dalam layanan administrasi karena hal tersebut dinilai beresiko terhadap kebocoran data pribadi. Nah, di Jenduk Capil Kemendagri menyebutkan data kependudukan sebenarnya telah tersimpan di dalam chip EKTP sehingga proses verifikasi identitas dapat dilakukan secara digital tanpa harus mengandalkan dokumen fisik. Nah, Kemendagri juga menghimbau instansi pelayanan publik memanfaatkan card reader, web service maupun verifikasi biometrik. Semua itu digunakan untuk mencocokkan identitas masyarakat secara langsung dari database Dukcapil. Dan selain itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati ya dalam membagikan salinan KTP karena data pribadi, yakni seperti nomor induk kependudukan atau NIK dapat disalahgunakan apabila tersebar tanpa pengamanan yang memadai. Jadi ini kita diimbau untuk selalu berhati-hati, jangan sembarang untuk bagi-bagi data pribadi kita seperti KTP gitu yang tinggal ngasih-ngasih ke teman-teman gitu ya kan. Ini kita harus tetap hati-hati ya teman-teman, waspada dengan data-data pribadi kita begitu ya. Dari informasi ini pendengar disampaikan Komisi 2 DPR mendorong untuk percepatan transformasi digital layanan kependudukan untuk mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang tidak diinginkan. Baik, kami masih terus hari dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Kesan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan nantinya akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya dari kabar-kabar dunia ekonomi Indonesia. Selanjutnya kita simak informasi berikut ini. Pendengar, harga emas antam dan logam mulia tercatat naik sebesar Rp40.000 per gram pada perdagangan Selasa hari ini 12 Mei 2026. Ini terjadi setelah harga emas antam sempat melemah pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada pada level Rp2.859.000 per hari. Sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.676.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Nah, pendengar, ini beberapa rincian terbaru harga emas antam logam mulia yang dapat Anda akses informasi update-nya di website rri.co.id. Jadi ini ada kabar gembira buat kita semua bahwa hari ini terjadinya lonjakan harga emas ya. Rp40.000 per gramnya untuk tipe emas antam yang hari ini kembali menguat. Wah, kalau misalkan udah ada harganya seperti ini melonjak, mungkin kita berbondong-bondong ya untuk menjual begitu ya. Tapi kalau harganya lagi naik untuk investasi beli mungkin berpikir begitu ya. Tapi kalau untuk menjual pasti begitu ya pendengar ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita menantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga yang hadir di setiap pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kurang lebih kabar-kabar dari seputar kabar dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI Jakarta. Usai mengikuti dinamika olahraga, nantinya kembali bersama kami RRI Nia Selatan akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Usai dinamika olahraga lagu mancanegara nantinya kami akan hadirkan untuk Anda, dan usai lagu-lagu mancanegara kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli pada pukul 12 waktu Indonesia Barat mengikuti program Hadiah Duria yang nantinya kami hadirkan untuk Anda. Usai Hadiah Duria pada pukul 13 RRI Nia Selatan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan mengikuti siaran berjaringan Korwil 16 Sumatera Utara dalam program Lintas Megatol mengabarkan berita-berita terupdate di Korwil 16 yakni RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan RRI Nia Selatan. Usai Lintas Megatol nantinya pada pukul 13.30 kami akan kembali temani Anda dengan satu program yakni program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagu-lagu dangdut akan menemani suasana siang Anda nantinya pada pukul 13.30 hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Inilah deretan program yang kami hadir akan untuk Anda untuk edisi Selasa, tepatnya hari ini tanggal 12 Mei 2026 bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir di akun kami yang bertugas saat ini, saya Putra. Salam untuk Anda semua, ada Bang AR Gowasa, Kak Deti Zanroto, ada Super Sub Bang Anwar yang stay pada siang hari ini, kemudian ada Mak Anggun juga dan teman-teman lainnya juga, Bang Warmendo, Bang Teo, terima kasih sudah mampir di live dari kami yang bertugas saat ini. Kenapa mesti live saat ini pendengar? Kami ingin memberitahukan kepada Anda bahwa siaran RRI Nia Selatan masih terus mengudara, siaran RRI masih terus berjalan menemani Anda di setiap harinya, dan kita juga butuh pertemanan di sosial media serta adanya interaksi seperti ini membuat kita lebih berasa dan lebih ada komunikatifnya begitu ya. Baik, kami masih terus hadir dengan program-program yang kami sajikan untuk Anda di kesempatan siang hari ini sambil menantikan pukul 11 bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta di program Dinamika Olahraga. Kembali kami hadirkan lagu populer Indonesia berikut ini. Ada Rosa featuring Afgan dengan Kamu Yang Kutunggu. Siapa nih yang saat ini lagi nunggu-nunggu kabar atau nunggu-nunggu untuk bisa berkomunikasi ketemu langsung, sabar ya untuk waktunya ya, tetap semangat untuk semuanya.

edukasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Dinamika Olahraga.
1: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sape Krab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sape Krab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya. Tapi ya, bisa apa lah tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi. Tapi saya pikir apresiasi buat semua
2: hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yecida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita menciptakan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan jadi kita senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui Peralta yang melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat ke dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
2: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
1: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
3: I don't know, incredible today.
4: Ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
3: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
3: And yeah, thank you very much. It's incredible.
1: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, pendengar, baru saja kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di studio menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, masih akan terus bersama dengan Anda. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Dan untuk saat ini, pendengar, kami akan temani Anda di musik mancanegara dengan menghadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda, dan kami hadirkan berbagai informasi-informasi kabar-kabar mancanegara. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: it's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
1: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Alinin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Barat, seyogianya pukul 12 kita akan mengikuti satu program, yakni program Hadiah Duria dari Pro 1 RRI Gunung Stoli untuk siang hari ini. Namun saat ini pendengar, kami masih terus berusaha untuk bisa mengakses streaming online dari Pro 1 RRI Gunung Stoli untuk mengikuti program Hadiah Duria. Mungkin saat ini sedang adanya gangguan pendengar, namun saat ini kita masih terus menantikan saat tersambung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti program Hadiah Duria.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan.

0: Lantas Megatol. Informasi. Dan Tanjung Balai.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Ditlantas Polda Sumatera Utara mengungkap kecelakaan maut bus Halmahera tujuan Dumai hingga Medan di Tol Tebing Tinggi. Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara dilaksanakan dua tahap, mulai blasting gimel hingga pendataan dari pintu ke pintu. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Aziziah Khurfatul Jana. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Ditlantas Polda Sumatera Utara mengungkap kecelakaan maut bus Halmahera tujuan Dumai hingga Medan di Tol Tebing Tinggi Medan kilometer 63 hingga 200 kawasan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau akibat mobil pick up membawa ayam serta ternak mengalami patah asroda sehingga kendaraan oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti kemudian ditabrak oleh bus Halmahera. Berikut laporan Suyanto Sitepo.
2: Ditlantas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara mengungkap penyebab kecelakaan bus Halmahera yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 19 mengalami luka-luka di jalan tol kilometer 63-200 Kabupaten Serdang Bedagai. Kasat Patroli Jalan Raya PJR Ditlantas Polda Sumatera Utara AKBP Deri Fajar Riandono mengatakan kecelakaan berawal dari rusaknya mobil pengangkut ayam di mana mobil pick up L300 pengangkut ayam tersebut mengalami patah as lepas ban kiri belakang sehingga kendaraan oleng masuk ke jalur cepat dan berhenti. Kemudian bus Halmahera yang datang dari arah belakang melalui jalur cepat menabrak bagian belakang L300 pengangkut ayam tersebut. AKBP Deri Fajar Riandono juga menambahkan, akibat benturan yang terjadi, sopir bus Halmahera membanting setir ke arah kiri sehingga keluar jalur dan menabrak pembatas jalan, kemudian terguling keluar ruas tol.
3: Dianya di tol dari arah tebing itu melalui menuju ke Medan di kilometer 63B dari arah tebing menuju ke Medan. Mobil dahulu yang memang patah as kemudian disahkan tunggal, lalu ada datang mobil bus Halmahera kecepatan normal sebetulnya, namun karena jaraknya tidak terlalu jauh dekat dengan kendaraan di depannya sehingga menabrak mobil tersebut dan menghindar, kemudian mobil bus tersebut terguling ke luar jalur. Korban sementara yang kita teridentifikasi itu ada 4 meninggal dunia, 1 luka berat, kemudian luka ringan sekitar 11.
2: Sebelumnya diberitakan kecelakaan maut yang melibatkan bus Halmahera dan mobil pengangkut ayam terjadi di jalan tol kilometer 63-200 Desa Seijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang dilaporkan meninggal dunia sedangkan 19 orang lain mengalami luka-luka. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Sensus Ekonomi 2026 di Nias Utara dilaksanakan dua tahap, mulai dari blasting gimel hingga pendataan dari pintu ke pintu. Berikut laporan Muneli Harafa.
4: Kita laksanakan blasting email kepada usaha atau perusahaan besar pada bulan Mei 2026. Jadi harapan kita, usaha-usaha atau perusahaan besar yang kita blasting email ini, mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu.
5: BPS Kabupaten Utara akan melaksanakan sensus ekonomi dalam dua tahapan. Ketua Tim Sensus Ekonomi BPS Utara Imran Zega menyebutkan, tahapan pertama dimulai Mei 2026 dengan blasting gmail ke perusahaan besar. Pada tahap pertama, BPS melaksanakan blasting gmail kepada perusahaan besar pada bulan Mei 2026 dengan melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu. Kemudian tahap kedua akan berlangsung mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan pendataan secara door-to-door. Pada tahapan ini, petugas akan mengunjungi usaha yang telah menerima gmail namun belum melakukan pengisian mandiri.
4: Mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri terkait aktivitas usaha mereka selama setahun yang lalu. Nah, lalu di tahap kedua itu pada tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus kita lakukan pendataan lapangan secara door to door, pintu ke pintu, rumah ke rumah, bangunan ke bangunan. Di tahap kedua ini kita akan mengunjungi termasuk usaha atau perusahaan yang telah menerima email tapi masih belum melakukan pengisian mandiri. Nah, selain itu kita juga akan menyasar setiap rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan Nias Utara, yang tersebar di 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan. Sehingga harapan kita dengan dua tahap ini tidak ada satupun usaha yang terlewat cacah di Kabupaten Nias Utara.
5: Imran Zega berharap dua tahapan sensus ekonomi 2026 ini bisa terlaksana dengan baik di Nias Utara. Data yang terkumpul akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Ia mengimbau perusahaan besar dan seluruh pelaku usaha serta rumah tangga mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar. Munyeli Harefa melaporkan.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pemerintah Kota Medan terus melakukan upaya dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan target untuk menghapus kesenjangan atau jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan lebih cepat, mudah, dan langsung dirasakan manfaatnya. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Ini adalah artinya adalah pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap, tidak ada gap.
7: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pemerintah Kota Medan terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program dan inovasi layanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan pelayanan langsung atau jemput bola melalui organisasi perangkat daerah OPD agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan pemerintah. Riko mengatakan,

0: administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan maupun pelayanan publik lainnya.
1: Ini adalah artinya adalah pemerintah dengan masyarakat ini tidak lagi menjadi gap. Tidak ada gap. Jadi kita hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan cepat. Harapan-harapan dari masyarakat ini bisa kita bisa berikan secara langsung ya. Ya artinya pelayanan itu dimasifkan. Kami ingin pemerintah ini benar-benar hadir dari segi pelayanan apapun itu, dari pendidikan, catatan sipil dan lain sebagainya ya. Pelayanan-pelayanan lain, pendidikan, kesehatan, benar-benar pemerintah itu harus hadir.
0: Dilanjut, Riko menghimbau kepada

0: mampu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
1: Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan harapan setiap masyarakat, terutama di wilayah yang minim pembangunan. Namun perwujudan harapan ini sering berkendala oleh keterbatasan keuangan daerah. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
2: Keterbatasan anggaran pemerintah daerah menyebabkan pembangunan yang dilakukan harus mengutamakan skala prioritas. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan akan direalisasikan secara bertahap sehingga perlahan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kondisi ini disampaikan Bupati Nia Selatan Sihiatulula Ia saat berkunjung ke Kecamatan Idanetai belum lama ini. Hal tersebut ia kemukakan dalam kaitannya mendukung kemajuan warga Idanetai dan sekitarnya pasca pembangunan Los Pekan di wilayah tersebut. Meski demikian, Bupati Sihiatulula Ia memastikan Pemkab Nia Selatan tetap berupaya mewujudkan pembangunan yang diharapkan masyarakat, khususnya di zona 4. Salah satunya dengan membangun jalan penghubung dari Kecamatan Gomu menuju Kecamatan Idanetai.
3: Mohon dukungan doa supaya ini bisa kita wujudkan, supaya ada, tidak ada yang menjadi halangan, bisa ini tidak atau seperti tujuan di teman-teman di DPRD. Kita sudah menganggarkan dana pembangunan jalan di Idanetai menuju perbatasan Nias sebesar 20 miliar.
2: Ia berharap pembangunan jalan tersebut segera direalisasikan sehingga dapat membuka akses yang lebih luas bagi warga di sekitarnya. Dengan demikian, dalam 1 atau 2 tahun ke depan, Los Pekan Idanetai diharapkan bukan hanya berupa lapak, namun berubah menjadi ruko. Tidak hanya untuk memajukan perekonomian, infrastruktur yang memadai ini menurut Bupati Nia Selatan juga turut mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pasalnya, di Idanetai terdapat situs megalit Tundun Baho yang berpotensi mengundang pengunjung lokal dan internasional yang lebih banyak lagi. Selain pembangunan jalan tersebut, Bupati Sihiatulula Ia mengungkapkan Pemkab Nia Selatan juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan lainnya di zona 4, yaitu Lahusa ke Susua dan Ulu Idanetai ke Umbunasi. Demikian Ana Firasul melaporkan.
1: Pemerintah menerapkan program deep learning untuk memajukan pendidikan nasional. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI menerapkan deep learning atau pendekatan pembelajaran mendalam sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu membacakan naskah pidato Mendikdasmen Abdul Mukti saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan Bola Kaki Pandan. Dikatakan bahwa program deep learning merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5: Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
4: Kemendikdasmen telah menetapkan 5 kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan program deep learning. Pertama, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana memadai. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk sebanyak 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 22.800 satuan pendidikan. Abdul Jalil melaporkan.
1: Bupati Nias Barat mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ida Rahmi Talambanua menyampaikan laporannya.
6: Bupati Nias Barat Dr. Elionus Waruwu SPTMC mengaku prihatin dengan maraknya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan generasi muda, khususnya di lingkungan pendidikan. Ia bahkan sangat prihatin terhadap fenomena anak-anak sekolah tingkat SD atau SMP yang sudah mengenal narkoba. Peredaran narkoba ini, ujarnya, terjadi bukan hanya di perkotaan, tetapi juga sudah merambah di pedesaan. Bupati Nias Barat mengungkapkan, Kecamatan Moro'o dan Lahumi termasuk daerah rawan peredaran narkoba di Kabupaten Nias Barat.
7: Nah, itu yang saya bilang bahwa bahaya di sini. Itu kecamatan yang paling rawan itu ada dua. Moro'o dengan Lahumi, merah betul. Moro'o itu wah, paling rawan. Anak-anak udah masuk 20.000. Ini banyak kemarin yang di sini itu jemaah berdesa macam. Gimana caranya itu udah masuk semua? Ya gimana lagi kita mau? Anak-anak udah mau ke situ, guru juga ini. Kita ke pulau kemarin, Pak Polsek giling ke Pak. Dia masuklah, realisasi sekolah siap kita. Ditanyanya, ada yang tahu narkoba? Mau jawab tahu, nah, bagaimana narkoba? Apa yang mereka jawab? Langsung ke ini, bom katanya. Ada pipa, wih Pak, SD gilip kepala pada politik. Pak, ini sudah lebih kali ini kan? Udah tahu mereka. Ditanya bagaimana, apakah seperti ini pipanya? Iya Pak, bengkurnya nanti katanya. Ya Tuhan, dia bilang, ini gawat ini katanya. Ini orang semuanya dua ini, berarti sudah sering dia lihat. Atau dia itu mengkonsumsi. Kalau SMP, SD, pasti orang itu. Tanya yang warna apa? Ya mereka jawab. Nah, cepat sekali main. Cuma kita aja menurut, tak tahu. Semua jenisnya itu. Ya orang itu. Itu yang saya bilang. Bahaya kita dari situ dan itu.
6: Pemerintah Kabupaten Nias Barat secara aktif mendukung upaya pemberantasan narkoba, termasuk di lingkungan pendidikan, guna melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, serta memastikan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan sehat. Ia menegaskan bahwa ancaman narkoba di kalangan pelajar merupakan hal yang serius dan harus diwaspadai. Hal ini disadari bahwa pelajar adalah penerus bangsa. Apabila seorang pelajar sampai terkena kasus narkoba, tentu dampaknya sangat negatif bagi dirinya sendiri maupun bagi masa depan bangsa dan negara. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Megatol, siaran berjaringan Core World 16 yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, dan RRI Gunung Sitoli. Warga yang bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga air PT North Sumatra Hydro Energy yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dibuat geger dengan munculnya harimau Sumatra dewasa yang berkeliaran di kawasan tersebut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan seekor harimau Sumatra berkeliaran di ruas jalan milik perusahaan pembangkit listrik tenaga air PT North Sumatra Hydro Energy yang berlokasi di Desa Luat Lumbang, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat harimau Sumatra itu dengan tenang menyeberangi jalan dan masuk ke dalam semak belukar. Dua hari setelahnya, operator alat berat yang sedang bekerja juga merekam kemunculan harimau Sumatra yang berjarak kurang lebih 30 meter di hadapannya. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Kabid KSDA Wilayah 3 BKSDA Sumatera Utara Susilo Ariwibowo mengatakan penemuan harimau Sumatra tersebut awalnya terjadi pada tanggal 15 dan 17 April lalu dan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Di lokasi petugas menemukan beberapa jejak harimau Sumatra di dua lokasi berbeda dengan jarak 10 km dari lokasi pertama. Selain itu, Susilo juga mengatakan lokasi tersebut menjadi zona perlintasan harimau Sumatra dan telah memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan untuk bertindak apabila melihat kemunculan harimau Sumatra ini.
9: Temuan itu adalah berasal dari video awalnya masyarakat kemudian di-share ke kita, kemudian kita cross-check ke lapangan dan memang benar ada di wilayah usaha NSHE North Sumatra Hydro Energy, itu yang bergerak di bidang energi air ya, untuk PLTA. Kemudian kita lakukan pengecek di sana dan memang ditemukan beberapa jejak di lokasi jalan inspeksi atau jalan perusahaan ya. Jadi saat ini NSAI sedang melakukan konstruksi untuk perusahaannya dan di situ ada jalan untuk akses mereka dan memang ditemukan jejak harimau yang ada di sana.
8: Petugas juga mengimbau agar masyarakat ataupun petani untuk tidak beraktivitas di lokasi tersebut di waktu sore menjelang malam dan pagi hari, serta tidak melakukan perburuan liar ataupun memasang jerat yang dikhawatirkan menyasar ke harimau Sumatera yang hidup di hutan Tapanuli. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
10: Demikian lintas Megatol hari ini.

Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di 93,1 FM Mararina Selatan di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Wah, makin seru aja nih yang gabung-gabung sama kita ya. Bikin mules perutnya. Soalnya yang diomongin udah hal-hal pribadi gitu jadinya. Ada yang ngomongin kenapa dijual lah gitu ya kan. Ada yang ngomongin jual cincinnya udah kah gitu ya kan. Aduh, emang kalau udah ketemu sama teman lama kayak gini nih ceritanya ya. Ada Pak Kris, mantan korlap, mantan besti. Kemudian ada Hilda, mantan besti juga ya, yang sekarang mereka lagi berusaha untuk mencari ketenangan hidup dan batin gitu ya. Di 93,1 FM Mararina Selatan di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di sisa waktu yang ada teman-teman, kita bareng-bareng sampai di jam 3 ya untuk lagu dangdutnya. Dan kebersamaan kita sejak pukul 10. Jadi waktu jam 10 ya, jam 3 nanti kita bakal berakhir tugasnya. Bakal diterusin sama teman-teman, rekan-rekan lainnya, sama penyiar-penyiar lain yang bakal nemenin teman-teman sampai tutup siaran nantinya jam 12 malam ya. Ada Jack Zen, hai Jack Zen, apa kabar? Oke, salam sama Kepsta Ambon ya Pak. Nah itu dia nih, masih ingat sama Hilda. Ada salam dari Ambon. Oh iya. Oh, jadi ini ceritanya bagaimana tuh Pak? Kenapa bisa ya? Tiba-tiba Hilda ingatnya sama yang Ambonnya. Apalagi ingatnya sama Pak Kepsta nih, udah langsung level tinggi nih. Udah VVIP langsung nih. Oke, ada Ella, penyiar RRI. Ini RRI mana nih? SP mana nih? Hai Ella, apa kabar? Wah, kita senama gitu ya. SP, kalau di sini SP-nya Selatan gitu ya. Satkernya di bawah Gunung Sitoli. Jadi kalau satkernya kita itu RRI Gunung Sitoli, terus cabangnya itu RRI-nya Selatan. Jadi namanya itu SP-nya Selatan. Salam kabar, salam kenal buat Ella. Bang Teo tadi udah diputerin lagunya ya. Bang Teo keluar masuk nih, nanti di backlist aja nih Bang Teo nih ya. Sebentar masuk, sebentar keluar ya. Hilda jangan coba-coba ya, kalau udah masuk masuk aja, jangan keluar-keluar lagi ya. Pokoknya di sini kita makan siang bareng-bareng. Nanti di sini istirahat bareng-bareng gitu ya. Cuma tidurnya aja yang gak bareng-bareng gitu ya. Pak Kris, jangan kemana-mana, jangan keluar masuk ya. Nanti di backlist ya, jangan keluar masuk, di sini aja Pak Kris. Soalnya di sini kita nanti makan siang bareng, istirahat bareng, ya kan?

cuma tidurnya aja nggak bareng-bareng gitu ya. Hilda nanti salamnya disampaikan. Iya Hilda, kamu belum dengar dapat info ya kalau Pak Kris sekarang udah pensiun loh. Beliau udah pensiun Pak Krisnya, ya kan. Nanti kabar-kabarnya Pak Kris bakal buka usaha. Nanti dia butuh support dari teman-teman lah, minimal pulang-pulang siaran kita bantu Pak Kris buat bisnis barunya, usaha barunya, ya. Pulang siaran, Hilda pulang siaran di Pro 2 RRI Gusit, langsung tembak ke Ambon, bantu-bantu. Nanti setelah itu masuk jam siaran, balik lagi ke Gunung Sitoli. Pokoknya kita bolak-balik aja ntar kayak gitu ya, untuk support dukungan bisnisnya Pak Kris ke depan. Mungkin kita aja teriak gitu ya, berat di ongkos gitu ya. Nias Ambon, Ambon Nias, Nias Ambon, bolak-balik kayak gitu-gitu ya. Buat ngebantu bisnisnya Pak Kris gitu ya. Pokoknya kalau bisnisnya jelas ya kan, kalau bisnisnya jelas ya, kita bakal siap Pak Kris bolak-balik Gunung Sitoli, Ambon Nias, Ambon Gunung Sitoli, pokoknya kita siap gitu ya. Ada Jun La Rosa, ini Sultan nih, Sultan nih teman-teman ya. Udah gabung nih Sultan nih, Jun La Rosa nih. Nah, ini kalau udah gabung Jun La Rosa, Sultannya nih Pak, percetakan nih Pak. Kalau mau cetak-cetak apa di bisnis Bapak antar, bilang aja sama Jun La Rosa. Biar dikirim ke Ambon gitu. Dari Nias Selatan kirim ke Ambon. Ada Uni juga, hai Uni apa kabar Uni? Sehat selalu Uni. Uni tadi masak apa Uni? Masak apa Uni? Kita penasaran Uni masak apa gitu ya. Tambo Cie Uni. Oke, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi nih untuk puterin lagu-lagu dangdut yang udah di request sama teman-teman kita, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Udah nunggu-nunggu dari tadi juga nih teman-teman ya. Oke, ada Aska. Hai Aska, apa kabar buat Aska? Yang kata Aska pengen diputerin lagu Vita Alfia, judulnya Asikin Aja. Oke, jangan lupa makan siang Bang Putra. Oke, makasih sudah diingetin ya. Ini Aska termasuk orang baik juga ya, sudah ngingetin kita jangan lupa makan siang. Kita mau makan siang apa coba? Kalau ditanya, kita mau makan siang apa coba di studio ya? Mau makan siang yang ini? Gak mungkin ya kan? Ini kan bukan makanan gitu ya kan? Ini kan bukan makanan. Mau makan siang yang ini? Gak mungkin juga ya kan? Ini bukan makanan gitu. Jadi buat Aska, boleh sih, boleh peduli-peduli, boleh perhatian, boleh gitu ya kan? Tapi yang kita butuhkan sekarang ini, di zaman sekarang itu kenyataan dan fiktinya itu apa gitu ya? Yang nyata lah gitu ya. Yang nyata kalau ngingetin buat makan siang. Oke, kita puterin lagu requestan dari Aska. Judul lagunya Vita Alfia, judul lagunya Asikin Aja. Penyanyinya dari Vita. Buat Aska, bercanda ya, jangan dibawa ke hati. Makasih udah diingatin, jangan lupa makan siangnya. Kita dengerin lagu berikut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita udah puterin lagu Dangdut yang di request sama teman-teman ya, yang udah gabung di 0813. Wah,

pokoknya nomornya di situ lah. Kita juga belum hafal nih nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-6883-118 ya, kalau nggak salah ya. Di 0811-6883-8118. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau ketemu bakal bakal balik sendiri gitu nomornya ya. Oke, di program Prodangdut Dangdut adalah kita lanjut untuk bacain pesan teman-teman kita yang udah gabung sama kitanya di 93,1 FM. Jadi caranya ya untuk bisa gabung di siaran radio kita di program Prodangdut Dangdut adalah kita, bisa dengerin siaran radio kita di FM 93,1 MHz, bisa di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi teman-teman kita ajak jangan lupa bantu download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya-nanya nih, kenapa mesti live sih? Kenapa mesti live gitu ya kan? Kita pengen kasih tahu nih, siaran radionya masih mengudara, siaran radionya masih beroperasi, siaran radionya itu masih hadir di setiap harinya gitu loh ya. Kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan ya. Gak cuma di dunia nyata, di dunia maya juga butuh. Jadi kita gunakan media platform di hal-hal positif seperti ini gitu ya kan? Buat nambah-nambah teman, cari-cari teman gitu ya kan? Nah, kenapa mesti live? Biar ada komunikasi, interaksi seperti ini. Jadi kita gak merasa suntuk di studionya ya. Jadi kita gak merasa sendiri lagi, karena ada teman-teman yang nemenin kita juga, yang ngasih semangat dan support untuk kita ya. Ada Kak Eti, apa kabar buat Kak Eti? Makasih Kak Eti udah mampir di live-nya kita. Ini Kak Eti sering live juga nih, kalau kita lihat-lihatin ya, aktif banget di sosial media. Aktif juga nih. Aktifnya enggak sih ya. Ada Ki Jojo GG, hai Ki Jojo GG. Ada Lia, hai Lia apa kabar buat Lia. Terima kasih sudah mampir juga. Terima kasih, ini akun baru kita, teman-teman saling support ya. Di akun baru kita saling support ya teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi nih untuk muterin lagu requestan dari teman-teman kita di sisa waktu yang ada kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagu dangdutnya sampai di jam 3 sore ya teman-teman ya. Nanti kita bakal berakhir live-nya, bakal berakhir live-nya di jam 3. Dan lagu dangdutnya juga bakal berakhir di jam 3 gitu ya. Oke, kita sapa nih, ada Yuli. Hai Yuli, apa kabar buat Yuli yang udah gabung sama kitanya. Kata Yuli, diputerin lagu Bella. Judul lagunya Rindu Itu Berat ya. Bella Nova ya, itu judul penyanyinya gitu ya. Oke, baik. Untuk lagunya Bella diputerin. Ini tempat biasanya Putri juga ya Bang? Iya benar. Ini tempat biasanya Putri. Jadi kalau Putri siaran di studionya RRI, jadi saat ini kita lagi live-nya di studio RRI juga. Jadi buat teman-teman, ini siaran radio RRI Nia Selatan. Jadi kita kasih tahu kembali, ini siaran radio RRI Nia Selatan. Jadi siang hari ini kita temani teman-teman di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk penyiar-penyiarnya, kita ada beberapa petugas yang selalu menemani teman-teman di setiap harinya. Jadi untuk perjalanan tugasnya, kita tuh dalam satu harinya tuh ada 4 petugas penyiar yang selalu menemani teman-teman semuanya. Yaitu di Depart 1 alias Shift 1 di jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Di Depart 2 jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore untuk Depart 3 atau Shift ketiga sampai jam 8 malam. Dan jam 8 malam sampai jam 12 ini merupakan Depart 4 atau Shift keempat. Jadi satu harinya itu petugasnya itu, tugasnya itu penyiar itu ada 4 di setiap harinya kalau bertugas. Jadi untuk Bang Ki Jojo GG, Ki Jojo GG, nah seperti itu ya konsepnya. Jadi satu harinya itu 4 shift di setiap harinya. Jadi ada Depart 1, Depart 2, Depart 3, dan Depart 4 alias Shift 1, Shift 2, Shift 3, dan Shift keempat. Jadi untuk hari ini kita masuk di Shift kedua ya, siarannya tuh dari jam 10 sampai di jam 3 sore. Jadi kita bakal berakhir di jam 3 sore ini. Bang Ki Jojo GG, setelah penjelasan ini kira-kira kita dapat apa ya? Bang Kiki Jojo, salah Kiki. Bang Ki Jojo GG, setelah penjelasan ini kita dapat apa nih dari Bang GG nih? Kok bisa sama Bang Putra dan Kak Putri, apakah kembar? Oh enggak. Enggak, kita beda orang tua. Ya, kita beda orang tua gitu loh ya. Beda orang tua dan beda gender gitu ya. Putra di putra, putri di putri gitu loh ya. Bisa aja nih Bang Kiki Jojo GG ya. Ada Bang Wiu Friend, thank you Bang Wiu Friend, salam kenal aja. Thank you teman-teman. Ada Uni katanya dapat hikmahnya Bang. Oh,
kirain dapat hadiah gitu dari Bang Jojo Gege gitu ya. Kalau kita udah ngejelasin kayak gini, mending dapat hadiah dong ya, dapat daripada dapat hikmahnya gitu ya kan. Bisa aja ya. Oke, di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya nih, teman-teman yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Ini dari tadi nunggu-nunggu nih. Kita gak enak nih kalau gak puterin lagunya nih ya kan. Oke, teman kita nih ada Ibas. Oke, hai Ibas. Sabar dong Ibas. Ya, kita coba ngejelasin ke teman-teman dulu nih, ya kan? Biar enggak salah-salah pemahaman, ya kan? Biar enggak salah-salah persepsi, ya kan? Ini siarannya di mana sih gitu ya kan? Ini siaran Radio RRI Nia Selatan yang mengudara di setiap harinya pukul 5 pagi sampai jam 12 malam. Nah, di setiap harinya ada 4 teman-teman yang bertugas menemani hari-hari teman-teman di jam 5 sampai di jam 10 pagi, jam 10 pagi sampai jam 3 sore, di jam 3 sore sampai di jam 8 malam, dan di jam 8 malam sampai di jam 12 malam. Siaran radio kita akan hadir setiap harinya dengan program-program yang telah kita kemas untuk teman-teman ya. Jadi penjelasannya sudah jelas ya untuk teman-teman yang nanya. Ki Jojo Gege, Kak Uni juga gak apa-apa, dapat hikmahnya aja gak apa-apa, dapat capeknya juga gak apa-apa gitu ya. Dan buat Ibas, jangan marah-marah. Kalau marah-marah nanti kita bakal puterin lagunya nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau yang marah-marah, mending lagunya nggak usah diputer gitu ya. Ibas, untuk lagu requestnya ditunggu ya. Katanya pengen diputerin lagunya nih, Bidadari Dangdut, Mana Tanggung Jawabmu. Wah, pilihan lagunya aja udah serem banget gitu ya. Ibas, kamu datang-datang marah-marah karena lagunya gak diputerin lama gitu ya kan. Bukan gak diputerin, lagunya diputerin Ibas ya. Sabar ya. Ini serem nih lagu yang kamu request nih. Mana tanggung jawabmu? Mana tanggung jawabmu? Untuk lagu dangdut sekarang ada-ada aja ya untuk judul lagunya ya teman-teman ya. Ini Ibas udah marah-marah, lagunya serem. Dari Bidadari, judul lagunya Mana Tanggung Jawabmu? Aku tunaikan tanggung jawabku Ibas untuk muterin lagu kamu yang kamu request ya. Ini dia lagunya.

93,1 FM Marerinia Selatan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, ini udah macem-macem nih ngobrolnya ya buat live-live kayak gini ya kan. Kadang kalau ngobrol kayak gini sih lebih asik aja ya. Kenapa? Yang satu tadi ngantuk itu bisa hilang ya kan. Rasa lapar-lapar itu juga bakal hilang ya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi nunggu waktu yang pas buat makan siang, makan siang aja dulu ya. Pekerjaan emang gak pernah putus, gak pernah ada habisnya. Jadi kita juga harus mementingkan kesehatan kita. Nah kalau kita yang lagi ngomong kapan makan siangnya, sabar, jam 3 udah selesai. Oke, nah untuk sultan-sultan yang mampir di live-nya kita nih, kita sapa nih. Ada Bang Sultan, Bang Ali Cutrawiro. Apa kabar abangku? Sehat selalu ya. Dan kemarin juga sukses ya buat kegiatan pelaksanaan apa tuh dari teman-teman DPC apa DPD BKPRMI ya Kota Gunung Stoli yang sukses melaksanakan kegiatan event untuk menjaring dai-dai cilik gitu ya, dai-dai cilik untuk menyuarakan syiar agama gitu ya. Keren gitu ide-ide dari teman-teman BKPRMI Kota Gunung Stoli. Itu ketuanya udah langsung tuh Bang Ali Cutrawiro tuh mampir di live-nya. Tapi dia udah main cepet-cepet aja nih, pengen sore aja tuh sebutnya. Iya CEO nih, iya benar. Bang Anwar aja bilang teriaknya CEO nih. Bang Ali Cut diteriakin CEO nih. Ini CEO yang ini nih di bandara nih Bang Ali Cut. Tahu kan pintu X-ray yang di pintu X-ray Bandara Binaka gitu kan. Kalau kita terusan kita bisa nabrak kantinnya gitu ya. Nah nama akunnya Super Sub Anwar gitu ya, nama yang sebenarnya Anwar. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi nunggu-nunggu ya kan di Bandara Binaka, jangan lupa mampir di kantinnya Bang Anwar, Super Sub nama akunnya ya. Dia teriak nih, Bang Ali Cutrawiro itu CEO katanya. Iya CEO ya kan, gak usah lagi ditanya-tanya tuh CEO tuh. Ada Om Ahmad, iya masuk nih Om Ahmad. Tiba-tiba ada om-om nih yang masuk nih. Om-om ya. Om Ahmad terima kasih. Ada Uni, Sultan apa Bang? Sultan lah pokoknya. Uni bantu follow aja biar lebih kenal lebih dekat ya. Ada Bang Hendra Aurum, thank you Bang Hendra. Oke, ada Andi Arif. Nah ini Andi Arif nih ngajak berantem nih. Katanya kalau bawaannya ngantuk itu tandanya tinggi gulanya. Wah, jangan doa-doa yang gak bagus dong sama teman ya. Nanti saya blokir aja nih orang ya. Dari 93,1 FM Marerinia Selatan, Bandung hadir. Wah ini anak Bandung nih, Bang Radia Aura Maharani. Nah ini anak Bandung nih, kita gak tahu nih ini Sultan juga atau gimana gitu ya kan. Waduh lagunya asik. Iya bener, lagunya asik Bang. Seperti mati lampu ya kan. Bayangin kalau mati lampu, apa yang harus kita lakukan? Nah pasti pilihannya masing-masing punya kerja masing-masing gitu kalau lampunya padam ya.

Malam Mararini Selatan ya, artis Depok hadir itu Bang Putra. Ada artis Depok ya yang hadir ya, Radia Aura Maharani ya, bukan Sultan tapi artis. Oke, Kak Radia, makasih sudah mampir di live-nya kita. Salam kenal ke artis, terima kasih. Salam kenal, sehat selalu, sukses selalu ya kan. Kapan terbangnya ke Nias nih? Jangan lupa jalan-jalan ke Nias, objek wisata banyak di Nias ya. Bisa liburan kemana nih? Lihat ombak yang tinggi, teman-teman bule main surfing. Adanya di Nias Selatan, Pantai Sorake, ada juga di Nias Utara, ada juga di Nias Barat untuk gulungan ombak yang selalu dicari sama bule-bulenya. Gitu ya. Terus mau lihat destinasi wisata yang terkenal dengan kultur budayanya, ada Desa Baumataluhu, Desa Hilisimaitane, dan masih banyak desa-desa lainnya yang ada histori rumah adat besar dan lompat batunya. Gitu ya. Jadi Kak Radia Aura, artis Depok, jangan lupa ya mampir-mampir ke Nias ya, jalan-jalan ke Nias Selatan. Ada Bang Darius Hondre, terima kasih Bang Darius sudah mampir di live-nya. Ini Sultan juga apa Sultin nih? Sultan apa Sultin nih? Ada Nove juga, hai Nove apa kabar? Terima kasih, ada Kak Yani Mulai. Kak Yani Mul, terima kasih Kak Yani. Desa Sombe juga Bang. Oh, Desa Sombe juga termasuk ya. Itu salah satu desa yang terkenal pemuda-pemudanya itu gagah berani gitu ya. Desa Sombe kok tiba-tiba gitu ya. Desa Sombe kok bisa naik gitu ya. Iya benar, Desa Sombe itu terkenal loh pemuda-pemudanya itu. Pokoknya mereka selalu terdepan lah kalau ada huru hara gitu ya, siap tempur ya. Oke, kita masih harus pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung sama kitanya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sebagai lagu penutup di requestan terakhir teman-teman yang udah gabung sama kitanya di 93,1 FM Ararinya Selatan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang hadir di setiap harinya untuk lagu-lagu dangdut di program ini di pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita udah bareng-bareng sejak pukul 1:30 untuk lagu dangdutnya sampai di jam 3 ini. Terima kasih buat semuanya dan kita tutup untuk lagu request terakhir. Ada Fanny, hai Fanny, selamat sore untuk Fanny. Kata Fanny pengen diputerin lagu dari Julia Perez dengan judul lagunya Merana. Wah, ini lagu pamungkas, kita diajak merana. Tapi merananya jangan bertahan lama ya teman-teman. Kalau merana itu cukup sebentar aja, kalau misalkan kita lagi sendiri aja udahlah merana gitu ya kan. Tapi kalau lagi pas ngumpul-ngumpul, lagi rame-rame, jauh-jauh dari kata merana ya. Kita dengerin lagu pamungkas kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, terima kasih untuk semuanya. Sorry-sorry kalau ada kata-kata yang kurang pas ya kan, canda tawa yang kurang gak enak, gak terima, sorry. Ini kita hadir di sini buat menghibur dari teman-temannya aja buat semuanya ya. Terima kasih sudah gabung, ada Om Baim. Oh bukan Om Baim, Oma. Oma Baim, terima kasih Oma Baim sudah mampir di live-nya kita. Bang Anwar, thank you, pengusaha gagal. Wah. Pantesan merana gitu ya. Akunnya aja pengusaha gagal. Ini nyambung banget gitu ya sama requestan Fanny gitu ya. Judul lagunya Merana dari Jupe. Kita puterin lagunya selagi lagu pamungkas, lagu terakhir di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung nih masuk nih pengusaha gagal gitu ya. Pantesan merana gitu ya. Karena udah gagal duluan nih usahanya. Ada Febrian, thank you. Pengusaha gagal bilang nih, makin ganteng aja Bang Put. Ah, Febrian, thank you Bang Febrian. Ini pasti ada maunya nih. Udah gak ada waktu, harus waktu. Kita udah selesai udah gitu ya program Pro Dangdutnya ya. Kita puterin lagu dangdut berikutnya sebagai lagu pamungkas. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Next kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Hati-hati selalu dengan pekerjaannya. Tetap semangat. Selalu tersenyum di setiap keadaan. Jangan sedih-sedih mukanya. Ya kan? Kita harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita ya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sampai ketemu lagi. See you next. Tetap stay on radio. RRI Nias Selatan.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore, salam sejahtera dan yahoo untuk warga Nia Selatan dan sekitarnya. Tentunya untuk pendengar kami di hari ini, kami hadir kembali di ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia Nia Selatan, menggunakan FM 93,1 MHz. Selamat sore pendengar, dimana pun yang berada saat ini, tentu masih bersama kami dengan berbagai program juga informasi dan lagu-lagu yang akan menghibur menemani Anda bersama kami di 93,1 dan juga bisa mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Selamat sore pendengar, bagi Anda baru bergabung, semoga dengan hadirin kami di genggaman Anda bisa memberikan Anda suasana baru tentunya. Selamat sore dan tetap semangat bagi yang bekerja, profesional dalam bekerja, selalu ditunjung tinggi dan tentunya selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita lewati sore hari ini. Bersama kami dengan saya, rekan Sertio Arta, menemani di hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026, menemani Anda hingga 20 nantinya pendengar. Lagu Pop Indonesia tentunya menemani Anda di sore ini dan beberapa lagu dan juga informasi kami hadir di ruang dengar Anda. Selamat sore dan tetap semangat.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
1: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
1: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Lin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berasa, di masih bersama kami di Rengas Selatan dan Bergar. Sesaat lagi kami akan hadirkan jurang dengar Anda. Nia Sari ini bergabung dengan Prof. 1 Gunung Stoli pukul 16 waktu di Indonesia Barat nantinya. Sebelum kita bergabung dengan Prof. 1 Gunung Stoli Bergar, beberapa lagu pop Indonesia tiba-tiba unmask menemani Anda di sore ini. Selamat sore pendengar dan tetap bersama kami di RRI Nia Selatan, kata informasi dan inspirasi.

0: Selengkapnya Anda mengikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Saatnya kita ikuti Nias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulauan Nias.
1: Di sini mungkin mempunyai cita-cita menjadi TNI. Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi kami dan tentu akan kami akomodir dan
2: pada program One Laptop One Kitchen. Ini juga sesuai dengan program nasional terkait dengan digitalisasi pendidikan.
3: Biarlah ini menjadi evaluasi bagi atlet kita dan juga untuk wasit juri supaya dapat menambah jam terbang baik.
4: Lebih dekat dengan masyarakat dalam pelayanan pemutusan perpanjangan SDNA.
5: Selamat sore pendengar dari Puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Hari Ini. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menetapkan proyek strategis tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Utara targetkan pendapatan asli daerah tahun 2026 sebesar Rp10,9 miliar. Inilah Nias Hari Ini selengkapnya Selasa 12 Mei 2026.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari Kota Gunung Sitoli. Pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menetapkan proyek strategis Kota Gunung Sitoli tahun 2026 dan berkomitmen seluruh program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi, Telom Badua.
1: Proyek strategis daerah merupakan program prioritas pemerintah yang memiliki dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Gunung Sitoli, Yurisman Tolambanua, Esos Emekdev mengatakan, pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menetapkan proyek strategis daerah Kota Gunung Sitoli tahun 2026 melalui surat keputusan Wali Kota Gunung Sitoli tanggal 27 Maret 2026. Ia menjelaskan ada 5 program strategis daerah sesuai dengan pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, yakni kesehatan terjamin, SDM tangguh, ekonomi cemerlang, birokrasi berintegritas, dan infrastruktur mantap.
2: Berdasarkan program strategis ini, untuk tahun 2026 ini ada beberapa, misalnya dari kesehatan terjamin ini, kita pastikan ada jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama ini bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mendapat bantuan iuran dari provinsi maupun pusat. Di samping itu juga ada terkait dengan pengadaan obat-obatan untuk kebutuhan faskes yang ada di Kota Gunung Sitoli. Terkait dengan SDM tangguh, ada program One Laptop, One Teacher. Ini juga sesuai dengan program nasional terkait dengan digitalisasi pendidikan. Yang ketiga, ekonomi cemerlang. Di tahun ini ada 2 proyek strategis, yaitu pembangunan pasar, ada pemusungan pasar X gudang garam, dan ini juga pembangunan di X terminal. Kemudian juga terkait dengan birokrasi berintegritas melalui kegiatan pembangunan mall pelayanan publik. Kita mulai tahun ini, kita rencanakan dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi. Sementara yang terakhir adalah itu infrastruktur mantap. Ada beberapa pembangunan ruas jalan yang selama ini belum ada konektivitas. Ada 2 itu, yang pertama adalah ruas jalan Onozi ke Banua Sibohou dan ruas jalan Zamasi ke perbatasan Kabupaten Nias.
1: Melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan, Kepala Baperida Kota Gunung Sitoli mengatakan diharapkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan optimal di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah Kota Gunung Sitoli juga berkomitmen seluruh program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah. Ida Rahmi Telom Banua melaporkan.
0: Organisasi Penyandang Disabilitas Lumeda atau OBDIS Lumeda resmi dideklarasikan di Gedung Elak Kota Gunung Sitoli kemarin. Deklarasi ini menjadi tonggak penting bagi penyandang disabilitas untuk memiliki wadah resmi dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan partisipasi dalam pembangunan daerah. Deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi pengenalan pengurus OBDIS Lumeda periode 2026-2029, penandatanganan komitmen bersama, serta penyerahan bendera organisasi oleh Wali Kota Gunung Sitoli kepada Ketua OBDIS Lumeda Kurnia Adil Telambanua SE. Ketua OBDIS Lumeda Kurnia Adil Telambanua mengatakan organisasi ini dibentuk untuk menyatukan aspirasi penyandang disabilitas dan memastikan mereka memperoleh hak yang setara. OBDIS Lumeda hadir sebagai rumah bersama bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan hak, dan membuktikan bahwa kami mampu berkontribusi bagi pembangunan Kota Gunung Sitoli. Menurutnya, organisasi ini juga akan mendorong peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum yang ramah disabilitas. Dengan deklarasi tersebut, OBDIS Lumeda diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kota Gunung Sitoli yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga. Kita simak berita olahraga. IPSI Kota Gunung Sitoli menggelar kegiatan mini turnamen. Indah Febrianti Bolala menurunkan laporannya.
3: Menambah jam terbang bertanding dan juga wasit juri dalam memimpin pertandingan.
4: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Gunung Stoli menggelar kegiatan mini turnamen dalam rangka pembinaan atlet-atlet remaja pencaksilat Kota Gunung Stoli di ruang rapat 3 lantai 2 kantor Wali Kota Gunung Stoli pada hari Minggu yang lalu. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrova menyambut baik dan mengapresiasi IPSI yang telah menggelar event tersebut dan berharap melalui kegiatan ini para atlet dapat tetap menjaga sportivitas dan para wasit atau juri menjaga netralitas dengan fair play. Ia juga berharap kiranya kegiatan mini turnamen tersebut menambah jam terbang tanding atlet-atlet muda. Demikian juga para wasit juri sebelum mengikuti penataran atau pelatihan wasit juri di tingkat provinsi.
3: Dilaksanakannya kegiatan ini sebagai pelaksanaan kegiatan pembinaan prestasi bagi atlet-atlet pencaksilat yang ada di Kota Gunung Stoli, terutama atlet pencaksilat resmi yang berada di bawah naungan perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Stoli. Kegiatan ini kita sangat mengapresiasi dan sangat mendukung, ya, walaupun dalam keadaan yang keterbatasan, tetapi kita memaksimalkan semua dukungan kepada IPSI Kota Gunung Stoli dalam melaksanakan kegiatan ini, dan biarlah ini menjadi evaluasi bagi atlet kita dan juga untuk wasit juri supaya dapat menambah jam terbang, baik atlet menambah jam terbang bertanding dan juga wasit juri dalam memimpin pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua IPSI Kota Gunung Stoli, Johan Harisanto Laia, dalam laporannya mengemukakan bahwa kegiatan itu merupakan hasil dari rapat kerja IPSI Kota Gunung Stoli tahun 2026 yang akan menjadi evaluasi masing-masing perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Stoli. Dan juga sebagai salah satu seleksi Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Di mana pada pertandingan kali ini merupakan kategori remaja atau usia 14-17 tahun. Kegiatan ini juga ungkapnya akan digelar sekali dalam 3 bulan. Dalam arahan dan bimbingan, Kepala Disparekraf Budpora Kota Gunung Stoli Bonifasius Talambanua berterima kasih kepada IPSI Kota Gunung Stoli yang sudah memulai kegiatan tersebut. Harapannya ini akan menjadi contoh bagi cabur lain dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Dalam hal ini, Pemko Gunung Stoli akan tetap memberikan dukungan kepada kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Turnamen kali ini diikuti oleh 43 orang peserta dari 7 perguruan pencaksilat yang ada di Kota Gunung Stoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Beralih ke Nias Utara, pemerintah Kabupaten Nias Utara targetkan pendapatan asli daerah tahun 2026 sebesar 10,9 miliar rupiah. Laporan Muni Eli Hareva.
1: PAD-nya kita targetkan sebesar 10,9 miliar dan mudah-mudahan ya tercapai.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 10,9 miliar pada tahun 2026. Target ini lebih kecil dibanding realisasi PAD tahun 2025 lalu. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Nias Utara Yohanes Sarman Jelasi mengatakan hingga saat ini PAD yang sudah terrealisasi mencapai 953 juta lebih. Untuk menggenjot PAD ini, BPKPD Nias Utara telah menyusun rencana aksi dengan berkolaborasi dengan UPTD Samsat. Kolaborasi ini fokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor PKB. Yohanes menjelaskan setiap minggu pertama tiap bulan akan dilaksanakan Samsat keliling untuk mempercepat pelayanan pengurusan perpanjangan STNK. Langkah ini diharapkan mendekatkan layanan ke masyarakat.
1: Rencana-rencana aksi bagaimana kita menggenjot biar apa? Rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak tercapai. Salah satunya kami kolaborasi dengan PT Tekenda Provinsi Sumatera Utara, Samsat, untuk melaksanakan operasi kepatuhan wajib pajak dengan PKB dan sudah ada kesepakatan dengan Bapenda Sumatera Utara setiap hari Selasa minggu pertama setiap bulan akan dilaksanakan kegiatan samsat keliling lebih dekat dengan masyarakat dalam pelayanan pengurusan perpanjangan STNK.
2: Selain PKB, sumber PAD Nias Utara berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. BPKPD optimistis strategis jemput bola lewat Samsat Keliling dapat mendongkrak realisasi PAD Kabupaten Nias Utara tahun 2026. Pemkab Nias Utara berharap kesadaran wajib pajak meningkat agar target 10,9 miliar tercapai dan digunakan untuk pembangunan daerah. Munir Harifa melaporkan.
0: Pendengar Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan dari RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, berikut kami hadirkan feature tentang judul Yonif TP903 Baluseda Perkuat TNI di Kepulauan Nias, produksi reporter Indra Jaya Zendrata.

0: Nias Barat tampak cerah ketika sejumlah tokoh daerah, aparat TNI, dan masyarakat mulai memadati lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP903 Baluseda. Di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektar yang nantinya akan berdiri markas Satuan Teritorial Pembangunan tersebut, harapan baru bagi penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan Kepulauan Nias mulai ditanamkan. Kehadiran Bupati Nias Barat, jajaran TNI, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, hingga para penghibah tanah menjadi simbol dukungan bersama terhadap pembangunan strategi tersebut. Suasana penuh semangat tampak menyelimuti acara, terlebih ketika alat berat mulai bergerak dan peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Bupati Nias Barat, Dr. Elius Waruwu, SPT MSI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan Yonif TP903 Baluseda. Menurutnya, keberadaan Satuan Teritorial Pembangunan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif bagi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.
1: Tentu harapan kita dengan terbangunnya Yonif 903 dapat memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat, terutama masalah pertumbuhan ekonomi. Dengan dampak dari terbangunnya Yonif 903 ini, masyarakat juga turut merasakan kehadiran mereka baik dari aspek keamanan, kedisiplinan, dan terutama juga aspek dampak ekonomi.
0: Pernyataan itu mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap fungsi Yonif TP yang tidak hanya berorientasi pada pertahanan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah. Di sisi lain, Dandim 0213 Nias, Sampe T. Butar-Butar menegaskan bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur Yonif TP903 Baluseda merupakan bagian dari langkah strategis TNI Angkatan Darat dalam memperkuat pertahanan sekaligus membantu pembangunan daerah.
2: Kami sangat berterima kasih kami diakomodir untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat di Semarang. Kemudian terkait tadi penyampaian masyarakat bahwa dengan terdirinya batalion di sini, mereka mengharapkan untuk anak-anak yang ada di sini mungkin mempunyai cita-cita menjadi TNI. Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi kami dan tentu akan kami akomodir dan kami sampaikan kepada pimpinan kami tanpa mengurangi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, tanpa mengurangi kualitas. Apabila anak-anak kita yang di sini memang memenuhi syarat untuk diterima menjadi angkatan darat, ya tentu kami akan sampaikan ke pimpinan kami.
0: Pembangunan Yonif TP903 Baluseda juga menjadi bukti bahwa wilayah Kepulauan Nias memiliki posisi strategis yang penting. Kehadiran satuan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara aparat dan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan wilayah serta penanganan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di daerah terpencil. Di tengah hamparan lahan yang masih terbuka, tersimpan optimisme bahwa kawasan tersebut kelak akan menjadi pusat kekuatan strategis TNI di Kepulauan Nias. Lebih dari sekedar pembangunan fisik, groundbreaking Yonif TP903 Baluseda menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sebuah langkah awal menuju penguatan pertahanan yang berjalan seiring dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan. Demikian feature kali ini. Saya Indra Jajanrate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada feature berikutnya.

0: Layanan pengaduan dan panggilan darurat 110 Polres Nias kembali membuktikan kesiapan dan kinerja cepatnya dalam respon setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Petugas piket 110 Polres Nias menerima informasi resmi dari warga terkait terjadinya peristiwa kebakaran bangunan rumah. Maksud kami bangunan rumah tinggal yang berlokasi di wilayah Kecamatan Aloa kemarin. Kasihumas Polres Nias Aibda Aris Gula mengatakan berdasarkan informasi yang diterima petugas piket 110, kebakaran dilaporkan terjadi di Dusun 1 Desa Tarakhaini Gunung Sitali Aloa yang menimpa satu unit rumah tinggal berkonstruksi setengah beton milik warga bernama Saudara Ma'ate Zenrate alias Ama Erwin. Menerima laporan tersebut, petugas piket 110 langsung melakukan verifikasi singkat serta pencatatan data kejadian secara lengkap, mulai dari lokasi pasti, waktu kejadian, hingga informasi awal mengenai kondisi di lokasi. Melalui sambungan telepon, petugas piket 110 memberikan arahan dan instruksi tegas agar personil Polsek Aloa segera bergerak menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan pengamanan, pengecekan fakta, serta penanganan awal. Sementara Kapolsek Gunung Sitoli Aloa Ibda Poniman Lase SIP turut prihatin atas peristiwa kebakaran rumah yang dialami oleh keluarga korban dan memberikan bantuan tali ASI kepada keluarga korban yang mengalami kebakaran rumah. Pendengar, kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli Harengar Perdana Hareva berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Hareva selaku prakirawan akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca tanggal 12 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 sampai 98%, dan pada umumnya angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 13 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5 sampai 11 knot dengan tinggi gelombang kategori rendah atau 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan. Dan pada umumnya angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 6 sampai 11 knot dengan tinggi gelombang kategori rendah atau 0,5 sampai 1,25 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menetapkan proyek strategis tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Nias Utara targetkan pendapatan asli daerah tahun 2026 sebesar 10,9 miliar rupiah. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI Digital dengan tampilan

0: saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1, yeah!
1: Hi everyone, it's time to talk, time to learn, and time to grow together.
2: Welcome to Chuchu Talk.
1: It's time for stepping forward. It's not just a show, it's your moment to move.
2: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
1: ringan dan menyenangkan,
2: Cucu Time jawabannya.
1: Di Cucu Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti, biar kamu makin pede speak English.
2: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
2: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa. Pukul 5 sore
2: lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
2: Don't be shy,
1: don't be afraid.
2: Let's pick up, let's move on.

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Bibtu Wardiman Sarozebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Kelsi, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time,
1: yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, akhir-akhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk mari belajar sama-sama. Terima kasih, Yahoo.
0: Terima kasih, Yahoo.

0: to grow together.
1: Welcome to Chichi Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Chichi Time jawabannya.
0: Di Chichi Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move out.
0: Hi viewers and listeners, welcome back again on RRI Pro 1 Nia Selatan di sore hari ini. Ya, tentunya kita balik lagi. Good afternoon wonderful listeners and viewers. Welcome back to Chichi Time with Putri Duha on Radio 93.1 FM. And viewers and listeners, today we gonna learn together about English, ya. Yeah? Jadi we are also live on Facebook and YouTube RRI Nia Selatan and through the RRI Digital Pro 1 Nia Selatan apps this afternoon. So viewers and listeners, hopefully you stand by in here and kita akan bersama tentunya selama satu jam ke depan atau setengah jam ke depan, ya. So for the next 3 minutes, I'll accompany you with fun English learning, interesting discussion, and exciting expressions that you can use in daily conversation. Yeah, viewers and listeners, don't forget juga to send your greetings and comments in the comment section. You can also contact us di 0811-6883-8118. Ya, kita berjumpa lagi tentunya di program acara Chichi Time di sore hari ini with Putri Duha. Chichi Time, it's time for stepping forward. Waktunya mengobrol, saatnya untuk melangkah lebih maju, ya. Pastinya kita setiap hari akan maju, ya, bukan mundur. Okay, viewers and listeners, ini juga hari Selasa, ya, di tanggal 12 Mei 2026. Hopefully viewers and listeners, you are wonderful today and yeah, kamu sudah mempersiapkan diri untuk bergabung bersama dengan kita di program acara Chichi Time, ya. Tentunya jangan lupa untuk sediakan catatan kecil kamu atau nonton live ini dan bagikan ke teman-teman kamu. Serta juga jangan lupa komentar di bawah komentar. Nanti kita akan juga sapa-sapa pendengar baik dari aplikasi RRI Digital di YouTube maupun juga di Facebook yang nonton kita saat ini, ya. Okay, viewers and listeners, itu dia tadi pembukaan kita. Dan tentunya today we are going to learn how to invite someone and how to respond politely to invitations. Yeah, viewers and listeners, artinya hari ini kita akan menguasai atau belajar bagaimana cara mengundang seseorang dan bagaimana merespon undangan dengan sopan, ya. Dan ini juga dari requestan pendengar topik kita hari ini mengenai making invitations and responding. Once again, viewers and listeners, our discussion today about making invitations and responding. Nah, sudah pada tahu ya judulnya di bawah ini, subtitle mengundang, ya, mengundang dan bagaimana menanggapi undangan tersebut. Kira-kira viewers and listeners pernah diundang nggak di sebuah acara gitu, ya, atau pernah diundang di suatu kegiatan gitu? Nah, biasanya seperti a birthday party atau invitation about wedding and juga undangan-undangan lainnya, ya. Misalnya undangan pertemuan, ya, dan etc. So viewers and listeners, bakal kita bahas kali ini. Namun untuk viewers and listeners, jangan lupa nih bagikan ke teman-teman yang lain dan juga share, ya, biar nanti kita rame dan juga belajar bersama-sama di program acara Chichi Time, ya, berbagi ilmu dan pengetahuan bersama. Nah, oke, langsung aja kita ke topik pembahasan kita, ya, tanpa babi bu gitu. Oke, viewers and listeners, di sini sudah ada beside me, ya, ada slide kita making invitations and responding, yang artinya mengundang dan merespon undangan tersebut. Siapa dulu yang pernah diundang? Angkat tangannya ya. Yang pernah dapat undangan pernikahan, dapat undangan apa namanya itu ulang tahun, undangan nikahan mantan atau undangan apa gitu ya. Pokoknya kamu undangan dari pemerintahan misalnya gitu ya, dan banyak lainnya. Jadi pasti kita harus bagaimana sih menerima undangan tersebut, bagaimana kalau misalnya kita menerima, bagaimana misalnya kalau kita menolak gitu ya. Kadang kita tuh gak ada waktu, kadang kita ada waktu gitu ya. Jadi invitation, I mean inviting someone, yeah, viewers and listeners, is a part of everyday communication. Artinya bahwa mengundang seseorang ini, viewers and listeners, bagian dari komunikasi kita sehari-hari. So we invite friends to events, gatherings, birthdays, or simple activities. Nah, tadi sudah Putri sampaikan ya, undangan itu bisa mengundang teman ke acara ya, baik itu acara perkumpulan bersama, ulang tahun, atau kegiatan sederhana lainnya. Jadi untuk mengetahui cara mengundang dengan sopan dan membantu kita berkomunikasi lebih baik, bagaimana caranya? Kita akan berbagi expressions atau ungkapan-ungkapan bagaimana cara mengundang seseorang dan ada responsnya seperti apa juga ya. Jadi ungkapan-ungkapan ini boleh kamu pakai. Dan ini sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga sering digunakan oleh native speakers or bule-bule gitu ya. Dipakai, jadi kamu boleh pakai ini untuk keseharian kamu. But before that, viewers and listeners, we have to know the meaning of invitation ya. Kita harus tahu dulu apa sih making invitation and respondings ya. Di sini sudah ada di sebelah Putri, artinya itu means asking someone to join an activity or event and replying to the invitation politely. Once more, making invitation and responding means asking someone to join an activity or event and replying to the invitation politely. Nah, artinya viewers and listeners di sini bahwa ketika kita mengundang dan juga ketika merespon undangan tersebut, artinya adalah bagaimana cara mengajak seseorang untuk mengikuti sesuatu kegiatan atau acara dan merespon atau menanggapi undangan tersebut dengan sopan gitu ya. Bagaimana kamu menanggapi sih ketika kamu diberi undangan? Gak mungkin ya kamu galak. Dan bagaimana cara kamu menanggapi, memberi respon yang sopan kepada orang lain? Nah, kita akan kali ini juga akan bahas bersama. Jadi stay tune dan tetap tonton dari awal dan akhir ya, viewers and listeners. Nah, berikutnya, tadi kan kita udah tahu nih ya di sebelah Putri tadi meaningnya. Sekarang kita ke move ya, yaitu ke tujuan atau purpose-nya kita. Kenapa harus menguasai ini, kenapa harus kita berekspresi atau mengungkapkan undangan dan meresponnya gitu ya. Mengajak seseorang dalam pertemuan undangan gitu. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, viewers and listeners, to invite someone politely. Nah, sudah tahu ya artinya bahwa tujuan kali ini yaitu untuk mengundang seseorang dengan sopan. Bagaimana cara mengundangnya? Kita akan bahas nanti. Kemudian yang kedua adalah to receive invitation naturally, to accept invitation naturally, yang artinya menerima undangan dengan alami, dengan natural. Bagaimana kita ketika menerima undangan itu, bagaimana respon kita secara alamiah gitu ya, dalam bahasa Inggris. And the last but not least gitu ya, yang terakhir dan tidak kalah pentingnya nih, viewers and listeners, yang sering banget kita kuasai juga, tujuannya adalah to refuse invitation respectfully. Once more, to refuse invitation respectfully, artinya bagaimana menolak undangan dengan hormat. Tadi menerima ya, bagaimana cara kita menerima undangan, kemudian bagaimana cara kita menolak undangan dengan hormat yang telah diberikan kepada kita gitu ya. Mungkin karena kita sibuk, kita gak ada waktu, atau mungkin ada sesuatu hal yang sehingga kita tidak bisa mengikuti event or invitation tersebut ya. Jadi viewers and listeners, kita sudah tahu tujuannya ya, mengundang seseorang dengan sopan, terus menerima undangannya dengan baik, menolak undangan dengan hormat juga. Oke, okay, karena kita udah tahu tujuan kita kali ini, so kita langsung aja ke expressionsnya, viewers and listeners. For the first, making invitation. Nah, artinya making invitation, mengundang seseorang. Nah, kamu pernah ngundang seseorang gak dalam party kamu atau misalnya dalam acara kamu, your events misalnya ya? Dan tentunya ada beberapa kalimat yang Putri share untuk viewers and listeners. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Dan langsung aja kita ke ungkapan mengundang seseorang atau making invitation ini. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia tuh kita sering bilang seperti ini. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Gitu ya. Nah, ini artinya secara tidak langsung kita mengundang seseorang, baik secara lisan, ini secara lisan ya. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Nah, cara bilangnya dalam bahasa Inggris ketika mengundang seseorang dengan kalimat yang pertama, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Maka kamu bisa pakai would you like to join us? Would you like to join us? Once more, repeat after me, viewers and listeners. Would you like to join us? Nah, artinya, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? So, viewers and listeners boleh pakai ini secara directly, secara langsung kepada seseorang, atau juga secara message ya, secara kamu pakai pesan juga boleh ya, viewers and listeners. Yang penting dalam bahasa Inggrisnya, kamu mengundang yang pertama, would you like to join us? Alright, viewers and listeners, coba pakai ya untuk kalimat mengundang yang pertama. Yang kedua, the second, viewers and listeners, juga sering banget kita jumpai dan kita gunakan ini namanya. Apakah kamu ingin ikut dengan saya gitu ya? Berarti dia sedang mengundang, making invitation you to join that to join him or her, for example. Jadi apakah kamu ingin ikut dengan saya gitu. Nah, cara bilangnya, dan ini juga sering banget native speaker atau bule-bule pakai juga, salah satu alternatifnya adalah do you wanna come with me? Do you wanna come with me? Atau do you want to come with me? Nah, jadi boleh ya pakai do you wanna come with me? Apakah kamu ingin ikut dengan saya? Repeat after me, do you wanna come with me? Seperti itu ya, viewers and listeners, boleh banget kamu pakai ini ketika mengajak seseorang in personally ya. Kalau misalnya satu orang gitu ya, diri kamu dan dia, kamu undang dia misalnya ikut dalam sebuah pesta. Jadi kamu pengen dia ikut di pesta tersebut bersama dengan kamu gitu. Jadi kalau kamu mengundang seseorang, only one, so you have to say do you wanna come with me atau do you want to come with me. Okay, viewers and listeners, do you wanna come with me? Apakah kamu ingin ikut dengan saya? Nanti ada responnya, sabar ya. Kita ke making invitation the first, viewers and listeners ya. Jadi kamu perlu tahu dulu bagaimana cara mengajak atau mengundang seseorang gitu. Okay, viewers and listeners, you got it. Hopefully you understand, and if you have a question, comment below. Dan tentunya kamu boleh sapa-sapa kita juga, baik hostnya maupun juga ketika kamu ada kalimat-kalimat yang lain juga boleh di kolom komentar. Kita nantikan komentar-komentar kamu ya di kolom komentar. Okay, next, viewers and listeners. Berikutnya nih, ada juga nih untuk mengundang seseorang yang ketiga sering kita jumpai dan kita gunakan, yaitu ayo jalan-jalan kapan gitu ya. Ayo jalan-jalan kapan-kapan. Oh, ayo jalan-jalan kapan-kapan gitu. Sering banget kita bilang sama teman kita, sahabat kita, orang terdekat kita, ayo jalan-jalan kapan-kapan ya. Nah, ini generally banyak banget yang pakai dan ini umum banget ya. Cara bilangnya seperti apa ketika mau mengajak dan mengundang seseorang jalan-jalan kapan-kapan gitu. Nah, kamu bisa bilang let's hang out sometime. Once more, let's hang out sometime. So viewers and listeners, try it. Let's hang out sometime. Repeat after me. Let's hang out sometime. It means in Indonesia, up yuk jalan-jalan kapan-kapan ya. Nah, kamu mengundang seseorang ini sangat baik sekali ya, ketika kamu mau mengajak jalan-jalan gitu. Maka nanti ada respon yang akan diberikan maksud kami. Boleh yang responnya menerima dan juga nanti ada respon menolak ya. Tapi di sini kita fokus dulu ke mengundang seseorang. Jadi ayo jalan-jalan kapan-kapan, artinya dalam bahasa Inggris kamu boleh pakai let's hang out sometime. Okay, viewers and listeners, itu dia untuk yang ketiga. Coba kamu pakai ini di kehidupan sehari-hari, viewers and listeners ya. Dan coba kamu terapkan satu persatu. Kalau misalnya kamu juga punya kalimat sendiri, boleh banget kamu komen di bawah ya. Okay, yang keempat nih. Yang keempat juga tidak kalah menarik, viewers and listeners, juga sering banget kita pakai, yaitu apakah kamu ingin datang ke pestaku? Nah, ini juga secara langsung mengajak ya. Apakah kamu ingin datang ke pestaku? Maka kita bisa bilang dalam bahasa Inggris ketika mengajak dia ke pesta kamu atau kita, maka bilangnya would you like to come to my party? Would you like to come to my party? Nah, artinya kamu mengundang dia di pesta kamu. Pestanya tinggal dijelaskan nanti, pesta apa gitu ketika dia bertanya. Maka nanti kamu bisa bilang entah pesta ulang tahun, pernikahan, pesta naik jabatan, atau pesta apa gitu ya. Jadi yang intinya kamu mengundang dia untuk come with your party, viewers and listeners. I mean, you have to try this sentence for the last, yeah. Would you like to come to my party? Ini mungkin kamu boleh pakai, viewers and listeners, yang terakhir ini, yang keempat ya. Dan semoga juga ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita dan tidak jauh ya dari apa yang kita pelajari sehari-hari dan kita gunakan dalam bahasa Indonesia juga ya. Oke, okay. Oh ada lagi nih, viewers and listeners, yang kelima. Nah yang kelima ini juga ketika kita mengundang ya seseorang dalam bahasa Inggris, kita bisa bilang bagaimana kalau kita belajar bersama. Nah ini dalam bentuk mengundang belajar ya, berarti selain daripada seperti pesta-pesta gitu ya, pesta ulang tahun dan sebagainya, ternyata mengundang itu juga bisa dalam bentuk mengundang belajar, mengundang ke rumah misalnya, mengundang jalan-jalan ya gitu, dan banyak lainnya. Namun di sini bagaimana kalau kita belajar bersama. Nah cara bilangnya dalam bahasa Inggris ketika kita mengundang, bagaimana kalau kita belajar bersama? Yaitu kita bisa bilang, viewers and listeners, why don't we study together? Why don't we study together? Why don't we study together? Nah, repeat after me, viewers and listeners, why don't we study together? Kenapa atau bagaimana kalau kita belajar bersama? Ini caranya mengundang ya, mengundang seseorang dan bertanya, lebih bagus gak sih kita belajar bersama gitu ya, biar lebih fokus contoh gitu ya. Dan ini juga boleh dipakai ketika mengundang seseorang ya, viewers and listeners, baik your friends, your best friends, or other people gitu ya, atau orang lain yang kamu anggap memang dekat gitu ya. Oke, selanjutnya viewers and listeners, yaitu saya ingin mengundangmu ke acara saya. Once again, saya ingin mengundangmu ke acara saya gitu ya. Berarti kamu punya acara gitu. Jadi misalnya kamu ngundang sahabat kamu, teman kamu ke acara kamu. Kamu bilang saya ingin mengundangmu ke acara saya. Nah, cara bilangnya itu adalah I'd like to invite you to my event. Once again, viewers and listeners, kamu bisa bilang I'd like to invite you to my event. Repeat after me. I'd like to invite you to my event. Jadi kira-kira viewers and listeners, di bulan ini ada event atau misalnya ada party enggak? Jangan lupa undang Putri ya. Boleh dengan pakai kalimatnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau yang keenam yang terakhir ya. Jadi nanti kita bisa lihat respon kita seperti apa. Dari yang sudah kita pelajari ada 6 nih. Kira-kira biasanya viewers and listeners sering pakai yang mana? Apakah yang pertama, the second, the third, the fourth, atau yang kelima and the last gitu ya, dan yang terakhir. Coba komen di bawah ya viewers and listeners, karena ini memang banyak sekali di kehidupan sehari-hari kita kita gunakan ya, dan tidak jauh-jauh dari keseharian kita ketika mengundang seseorang, making invitations. Okay, hopefully viewers and listeners dapat get it. Hopefully you get it, and if you have a question or suggestion or say hi, boleh komen di bawah ya. Nanti kita baca pesan-pesan viewers and listeners. Nah, tadi kan kemarin mengajak ya. Minggu lalu tuh. Jadi sekarang kita mengundang seseorang ya. Sekarang bagaimana ketika, oh ada lagi nih making invitation yang terakhir. Mengundang seseorang terakhir nih ada, bisakah kamu datang besok? Nah, ini juga mengundang ya, mengundang seseorang, mengajak dia datang besok gitu.

Kamu kira-kira kamu sudah mengundang orang di kegiatan atau acara apa? Coba komen di bawah ya, viewers and listeners. Oke, kita langsung move nih ke accepting invitation. Nah, tadi kita udah making invitation, mengundang seseorang. Kemudian accepting invitation atau menerima undangan, bagaimana cara kita menerima undangan dengan sopan, dengan secara alamiah, dengan baik ya. So accepting invitation, yang pertama ungkapan-ungkapan yang perlu kita ketahui, kita kalau menerima undangan dan mau ya, dan mau ikut di pesta tersebut atau acara tersebut, kita bisa bilang tentu saya mau gitu ya. Berarti kamu mau menerima undangan tersebut. Kalau kamu bilang tentu saya mau, maka viewers and listeners bisa bilang ini dalam bahasa Inggrisnya adalah yeah, sure I'd love to. Sure I'd love to. Jadi viewers and listeners boleh pakai ini ketika kamu setuju atau mau. Tentu saya mau. Maka bilang sure I'd love to. Okay, viewers and listeners. Yang kedua, bagaimana cara menerima undangan yang kedua adalah viewers and listeners boleh bilang kedengarannya bagus gitu ya. Berarti kamu tertarik dan pengen join gitu ya. Nah, kamu bisa bilang that sounds great. Nah, misalnya undangannya undangan pernikahan gitu ya. Wow, that sounds great. Atau misalnya undangan apa nih, belajar bahasa Inggris misalnya, mengajak belajar. Jadi kamu bisa bilang that sounds great. Kamu setuju untuk menerima undangan tersebut. Yang ketiga, viewers and listeners, kamu bisa bilang tentu saja saya bisa datang gitu ya. Kamu excited banget dan kamu bilang wah tentu saja saya bisa datang gitu. Nah, kamu bisa bilang dalam bahasa Inggrisnya of course I can come. Of course I can come. Okay, kamu pakai ini ya untuk bilang tentu saja saya bisa datang. Of course I can come. Kemudian viewers and listeners, yaitu yang keempat, terima kasih sudah mengundang saya gitu ya. Jadi kamu sangat berterima kasih, berarti menerima undangan tersebut. Terima kasih sudah mengundang saya. Maka kita bisa bilang thanks for inviting me. Thanks for inviting me. Seperti itu ya viewers and listeners. Once more, thanks for inviting me. Terima kasih sudah mengundang saya. Thanks for inviting me. Oke, itu dia untuk menerima undangan yang kelima. Nah, yang kelima juga menerima undangan juga, kamu bisa bilang saya senang untuk ikut. Berarti kamu gembira dan senang ikut di pesta atau undangan tersebut. Jadi kalau kamu bilang saya senang untuk ikut, maka kita bisa bilang I'd be happy to join. I'd be happy to join. Seperti itu ya viewers and listeners untuk menerima undangan atau accepting invitations. Nah, sejauh ini sudah paham ya viewers and listeners, dan coba praktekkan di kehidupan kamu sehari-hari. So viewers and listeners, try to practice it in your life and in your daily activity. So baik tadi dari making invitation, receiving invitation, dan yang berikutnya nih, yang terakhir, bagaimana cara kita menolak undangan gitu ya. Tadi menerima undangan dengan baik, sekarang refusing invitation politely, artinya menolak undangan dengan sopan. Ada nggak orang yang diajak untuk ke suatu pesta atau diajak untuk ikut di pesta atau undangan tersebut tapi kamu menolak karena ada alasan? Bagaimana sih cara menolaknya dengan sopan dalam bahasa Inggris gitu? Nah, kali ini kita akan rangkum beberapa untuk kita pakai, dan ini umum banget, sering kita jumpai juga. Langsung aja ke yang pertama. Bisa bilang dalam bahasa Inggris ketika menolak undangan dengan sopan, I'm sorry, I can't come. Once more, I'm sorry, I can't come. Artinya, maaf saya tidak bisa datang, gitu ya. Ini langsung to the point. So viewers and listeners,
try to use this

0: Tuan, I'm sorry I can't come. Maaf, saya tidak bisa datang, gitu. Dan yang the second, viewers and listeners, yang kedua, cara menolak undangan dengan sopan, kamu bisa bilang, maybe next time, maybe next time, mungkin lain kali, ya. Jadi viewers and listeners, boleh banget pakai ini, mungkin lain kali, karena mungkin dia lagi sibuk atau ada kegiatan sehingga dia tidak bisa join atau tidak bisa bergabung atau mengikuti undangan yang diberikan gitu ya. Jadi boleh kamu bilang maybe next time, mungkin lain kali. Dan berikutnya yang ketiga, cara menolak lagi dengan sopan, boleh bilang I have another plan. Boleh tambahkan I'm sorry, I have another plan. I have another plan. Artinya saya punya rencana lain, ya, viewers and listeners. Berikutnya viewers and listeners, yang kelima, menolak ya undangan dengan sopan, terima kasih atas undangannya, tetapi saya sibuk. Gitu ya, berarti kamu ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan, kemudian sampaikan alasannya. Alasannya apa? The reason is busy, gitu ya. So viewers and listeners, you say it in English, you have to say it in English. Thanks for the invitation, but I'm busy, gitu ya. Viewers and listeners, thanks for the invitation, but I'm busy. Thanks for the invitation, but I'm busy. Terima kasih atas undangannya, tetapi saya sibuk, gitu. Once more, you have to say in English, thanks for invitation, but I'm busy. Okay, viewers and listeners, itu untuk menolak undangan dengan sopan, ya. Jadi kamu nggak boleh ragu lagi, aduh gimana sih cara menolak undangan seseorang, gitu ya. Nah, jadi viewers and listeners boleh pakai ini untuk pilihan cara menolak yang baik ya untuk seseorang ketika kamu tidak bisa datang di undangan tersebut. Nah, yang berikutnya nih viewers and listeners, the last but not least, menolak undangan dengan sopan atau refusing invitation politely berikutnya adalah saya sebenarnya ingin tapi tidak bisa, gitu. Nah, berarti kamu sebenarnya pengen tapi tidak bisa karena mungkin tadi ada alasannya, misalnya ada pekerjaan atau lain hal gitu ya. Jadi kamu bisa bilang saya sebenarnya ingin tapi tidak bisa. Maka kita bisa bilang untuk menolak dengan baik dan sopan, I'd love to but I can't. I'd love to but I can't. Seperti itu ya tanggapannya viewers and listeners untuk refusing invitation politely. Hopefully viewers and listeners, you try it ya, these sentences or these expressions untuk viewers and listeners di kehidupan sehari-hari ya. Pilih salah satu dan coba pakai, gunakan untuk your conversation ya. Okay. Karena udah tadi yang making invitation ya, kemudian accepting invitation and then refusing invitation tadi udah, kita lebih mendalami atau lebih pengen tahu lagi gitu ya, biar lebih paham, kita kasih chit-chat, contoh chit-chatnya ya. For example, bagaimana cara ngobrol atau bercakap-cakapnya kayak di kehidupan sehari-hari, ada A dan B. A bilang gini, would you like to come to my birthday party this weekend? Dia bilang, apakah kamu ingin datang ke pesta ulang tahunku akhir pekan ini? Maka B bilang, sure, I'd love to. Tentu saya mau. Berarti B di sini apa? Accepting atau refusing? Comment di bawah ya, viewers and listeners. Terus A bilang, great, don't forget to come at 7 PM. Baik, jangan lupa datang jam 7 malam ya. Kemudian dia bilang, okay, thank you for inviting me. Artinya, okay, terima kasih sudah mengundang saya. Berarti B tadi menjawab apa dia? Accepting ya. Berarti dia menerima undangan dari si A. Acaranya di jam 7 malam ya. Okay, viewers and listeners, itu dia untuk hari ini, tidak banyak tapi sangat bermanfaat. Hopefully viewers and listeners boleh terapkan di kehidupan sehari-hari kamu ya. Dan tentunya ini boleh dipakai di situasi ketika kamu diundang ya, dalam suatu event, dalam suatu invitation atau sesuatu hal yang ajakan gitu ya, ya ajakan untuk datang ke suatu acara gitu, suatu kegiatan dan lain sebagainya ya. Okay, viewers and listeners, jadi untuk kali ini terima kasih. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita mau sapa-sapa dulu pendengar kita nih yang sudah bergabung bersama kita, baik dari aplikasi RRI Digital di YouTube maupun juga di Facebook. Terima kasih untuk Siska, Dika, Andi, dan Dito, dan juga teman-teman lainnya ya yang belum disebutkan juga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kita. Katanya sering mengundang. Oh, kamu sering mengundang, katanya would you like to join us ya. Oh, kamu pakai yang itu ya, kamu ingin bergabung dengan kami. Nah, bisa ini dalam bentuk bergabung dalam klub, bergabung dalam tim, bergabung dalam event-event kelompok misalnya. Ada Siska, thank you Siska for coming and comment juga ya, katanya great. Terima kasih yang sudah nonton program acara Cicet Time di sore hari ini. Berharap kalian bisa menerapkannya ya di keseharian kalian sehari-hari. Tidak apa-apa kita mencoba bersama, salah-salah tidak apa-apa ya. So viewers and listeners, inviting others and responding politely are important communication skills ya. Artinya mengundang orang lain dan merespon dengan sopan adalah keterampilan komunikasi yang penting. A simple invitation can create happy moments and stronger friendship. Artinya sebuah undangan sederhana bisa menciptakan momen bahagia dan juga persahabatan yang lebih erat atau lebih kuat. So viewers and listeners, keep practicing your English and don't be afraid to start conversations ya. Artinya teruslah berlatih, teruslah belajar bahasa Inggris, dan jangan takut memulai percakapan ya. Mulai hari ini dan sampai seterusnya. Okay, viewers and listeners, but closing quote kita hari ini adalah good conversations often begin with a simple invitation. Artinya percakapan yang baik sering dimulai dari sebuah ajakan sederhana. Jadi yuk ajak teman-teman kamu ya, jangan pernah ragu untuk mengundang mereka. Okay, viewers and listeners, that's all our discussion this afternoon. Hopefully you can practice it and try it in your communication, in your dialogue conversation. Dan tentunya Putri akan hadir kembali di setiap hari Selasa di jam 5 sore. So viewers and listeners, don't forget to listen and watch our program Cicet Time this afternoon every Tuesday on Radio 93.1 FM, YouTube, aplikasi RRI Digital, dan juga Facebook RRI Pro Satunia Selatan ya. Every Tuesday at 5 PM ya, bersama dengan Putri Duha pastinya akan menemani pendengar di program acara Cicet Time. Waktunya mengobrol, saatnya untuk melangkah lebih maju tentunya, viewers and listeners. And see you and bye bye. Thank you for watching. Bye.
1: Hi everyone. It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
2: Welcome to Cicet Time.
1: It's time for stepping forward. Not just a show, it's your moment to move ahead.
2: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
1: ringan dan menyenangkan,
2: Cicet Time jawabannya.
1: Di Cicet Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti, biar kamu makin pede speak English,
2: bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah,
2: karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa pukul 5 sore
2: lewat Radio RRI Plus 1 Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook,
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
2: Don't be shy,
1: don't be afraid.
2: Let's pick up, let's move on.

0: Halo sobat pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan.
1: Hai pendengar dan penonton setia RRI Nia Selatan.
0: Saya Bibtu Wardiman Sarozebua, pekerjaan Polri.
1: Perkenalkan, saya Imam Kelsi, seorang karyawan. Nah, saya mau bagi-bagi info nih. Ada sekarang nih program namanya Chit Chat Time.
0: Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menonton program terbaru dari RRI Nia Selatan, yaitu Chit Chat Time,
1: yang dibawakan oleh host Putri Duha.
0: Mau belajar bahasa Inggris atau masih pemula?
1: Nah, di situ kita bisa belajar bahasa Inggris lebih santai, tapi metodenya itu dapat gitu. Jadi santai tapi tepat gitu.
0: Atau bingung mau belajar di mana? Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time.
1: Nah, akhir-akhir ini saya juga sering menonton dan mendengarkan program tersebut. Jadi sangat membantu kita untuk belajar bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan lupa terus saksikan Chit Chat Time.
0: Yuk, tonton dan dengarkan konten Chit Chat Time hanya di akun Facebook, YouTube RRI Nia Selatan, dan aplikasi RRI Digital Nia Selatan.
1: Setiap hari Selasa pukul 5 sore hanya di RRI Nia Selatan. Yuk, mari belajar sama-sama. Terima kasih, Yahoo!
0: Terima kasih, Yahoo!

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Straight. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Be amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
1: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Linin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo saudara-saudara, dimana pun Anda berada, saat ini masih bersama kami di RRI Nia Selatan dan pendengar. Telah kami hadirkan orang dengaran program Cicet Time bersama dengan Putri Duha dengan topik Making Invitation and Responding, tentunya menemani Anda di ruang dengar Anda. Pukul 18 waktu berakhir, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu Pablo Indonesia dan juga nanti pendengar kemandangan azan maghrib untuk kawasannya selatan dan sekitarnya. Bersama kami di RRI Nia Selatan, pendengar yang mengucapkan selamat sore dan tetap bersama kami di ruang dengar Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan mas bersama kami di Aran Selatan dan di Suara ini sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda azan maghrib untuk kawasannya selatan dan sekitarnya. Beberapa informasi terkini kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi pertama pendengar, pelarangan pemutaran dan nonton bareng film tanpa putusan pengadilan maupun dasar hukum tidak dibenarkan oleh negara. Demikian disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pada hari Selasa ini di Jakarta. Disebutkannya bahwa pembatalan film dokumenter Pesta Babi ya, di sejumlah kampus dan daerah disebabkan tekanan atau permintaan dari kelompok tertentu. Namun Pigai menegaskan orang yang tidak diberi otoritas atau diperintah menurut undang-undang tidak boleh melakukan tindakan itu. Menteri menambahkan pelarangan film harus memiliki dasar hukum jelas melalui undang-undang maupun putusan pengadilan berkekuatan tetap hukum. Menurutnya, larangan tanpa dasar hukum sah tidak dibenarkan dalam sistem demokrasi dan negara hukum Indonesia. Pigai menegaskan karya film merupakan bagian dari ekspresi daya cipta yang harus dihormati di negara demokrasi. Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk menonton maupun menyelenggarakan pemutaran film selama tidak ada putusan hukum yang melarang. Pesta Babi merupakan film dokumentasi investigatif karya Dandi Laksono dan Cipril Dale dengan durasi sekitar 95 menit. Film ini mengangkat isu tentang masyarakat adat di Papua, maksud kami masyarakat adat di Papua Selatan yang berupaya mempertahankan tanah leluhurnya. Anggota DPR TB Hasanuddin sebelumnya mengatakan pembubaran nobar film tersebut berpotensi melanggar konstitusi. Dalam negara demokrasi, ruang diskusi dan penyampaian informasi harus dilindungi selama tidak terbukti melanggar hukum.

0: Bailan, pues, todo.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
0: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
0: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat sore pendengar yang menampungkan laporan saat ini. Kami cukupkan untuk Anda lagu favorit ini. Saya disari di pukul 18 lewat 19 menit. Kami hadirkan di ulang dengar Anda lagu religi islami. Menemani Anda di sore ini sampai menunggu azan maghrib untuk kawasannya selatan dan sekitarnya pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami di area selatan kali informasi dan inspirasi.
1: Menantikan azan maghrib untuk wilayah Teluk Dalam,

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Lumia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

0: Hi, excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
1: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Alinin, everyday yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Oke, kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah, Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Abad kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri, Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu-batu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
5: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
5: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telaksonya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tapi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara untuk...

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Filoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI-nya Selatan dan barusan telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadir ke ruang dengar Anda program Mimbar Kristen tentunya di hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan topik tetap menjadi anak Tuhan yang berdampak. Tentunya diambil dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 9 bersama dengan Dr. Desi Majumenta, MTH, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan. Langsung saja pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Mimbar Agama Kristen.

0: Salam pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Selamat malam kami ucapkan kepada kita semua. Mari bergabung bersama-sama dengan kami. Kita akan mengikuti siraman rohani pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah saya siapkan, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah mengundang kami di ruangan ini. Kami merasa terhormat di hadapan Tuhan, bukan karena kami terlalu pintar atau karena kami terlalu kaya, melainkan Tuhan yang pintar dan kaya itulah yang menjadikan kami berharga, sehingga kami boleh terus memperbincangkan Tuhan dengan muka tegap. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami, pagari kami semua. Kami patahkan setiap tipu daya iblis. Kami leburkan segala sengatnya di dalam nama Yesus. Dan pimpin kami semua Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Pertama sekali dulu perkenalkan, nama saya Desi Majumetan. Dan di samping kiri saya
1: Astina Laia.
0: Di samping kanan saya
2: Krismanto Baru.
0: Ya, kami bersama-sama pada malam hari ini. Dan ada juga anak kecil di sini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judulnya Daud di Gua Adulam. Saya akan membaca ayat yang ke-1, kemudian Kris ayat 2, ke Asti ayat ke-3, dan kita bersama-sama 4 dan 5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.
2: Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Kesukaran siapa orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia, dan kira-kira 400 orang.
1: Dari sana Daud pergi ke Mizpa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku.
0: Lalu diantarkanyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema untuk kita semua pada malam hari ini, tetap menjadi anak Tuhan yang berdampak. Ada beberapa pelajaran rohani yang akan kita bawa pulang dalam peristirahatan kita, bahkan perjalanan hidup kita. Hal yang pertama adalah harus mengenal Tuhan secara pribadi. Daud adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja, bahkan keluarganya juga menjadi saksi mata ketika satu sosok yaitu Nabi Samuel mengurapi Daud di rumahnya. Dan kita boleh melihat bahwa secara sakral atau secara sistem kerajaan, Allah menginginkan bahwa Daud harus naik tahta untuk menjadi seorang pembesar menggantikan Samuel. Nah, pelantikan ini seyogianya mendatangkan suatu kehormatan karena jabatan raja telah disematkan dalam diri Raja Daud. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi dengan Raja Daud? Ya, ketika dia sudah diurapi, ketika dia sudah diberikan kehormatan untuk menjadi raja, tidak serta-merta dia harus duduk di atas kursi kerajaan Bapak Ibu. Karena ada satu persoalan, yaitu Raja Saul tidak mau bergeser dari tata kerajaan Israel. Nah, jadi kita melihat bahwa ada satu persoalan besar yang sedang ada di depan Raja Daud. Tapi kalau kita melihat baca dari pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, sangat luar biasa. Mengapa? Karena Raja Daud ini pada akhirnya saya temukan bahwa semacam dia punya masalah yang sangat besar, masalah yang tidak habis-habis, tapi dia punya 1000 solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Ya, itu orang yang luar biasa. Betapa tidak Bapak Ibu, karena dia sudah diurapi untuk menjadi seorang raja, namun dia harus mengembara di hutan, meninggalkan tahta kerajaan itu. Dan itu bukan satu hari, tetapi puluhan tahun. Ya, dia harus berjuang untuk menyelamatkan nyawanya, keluarga besarnya, bahkan juga tahta kerajaan tadi. Dia tidak mendapatkannya dengan cara yang tiba-tiba saja sebenarnya, tetapi itu adalah proses dari Tuhan, keinginan Tuhan. Haknya sebenarnya dia harus pertahankan, bahkan dia bisa lakukan apa saja untuk mempertahankan jabatan itu. Tapi ketika saya membaca, saya menilik teks-teks ini, saya boleh memperhatikan bahwa mengapa Daud bisa tidak gegabah, karena dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi memberikan respons positif dari pribadi seseorang untuk secara bukan tiba-tiba tapi betul-betul mendesak bahwa dia harus tinggalkan segala sesuatu yang merupakan keinginan dan kemauannya. Dan kita belajar bahwa Daud sampai kepada tahap di mana dia bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua daripada teks yang kita baca pada malam hari ini adalah menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa Daud tidak membabi buta, ya, dia tidak mencurhatkan isi hatinya kepada siapapun, tetapi dia membawa keluarganya yang tahu persis apa yang sedang dihadapi, apa yang sedang dialami, dan seyogianya ketika dia ada di Gua Adulam atau dia ada di hutan, mungkin taruhan nyawa, karena dia harus bertemu dengan binatang buas yang tidak hanya mengancam nyawanya tapi nyawa keluarganya. Jadi kalau kita sering bilang, semacam pepatah bilang, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kenapa? Karena dia harus tinggalkan rumahnya dan pergi ke hutan besar. Dia harus tinggalkan tata kerajaan dan berjumpa di hutan. Tetapi kita bisa melihat, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Raja Daud. Tidak menjadi orang gegabah. Buktinya dia berjumpa dengan bacaan kita tadi. Setiap orang yang dalam kesukaran. Nah, ini sangat luar biasa. Dia sedang ada dalam kesukaran, tetapi dia menjumpai orang yang sedang ada dalam kesukaran. Jadi kita boleh belajar bahwa banyak hal yang mungkin orang-orang ini sedang mengalami situasi-situasi yang tidak menjamin masa depan mereka, tidak menjamin hidup mereka. Mereka sedang mengalami kesukaran yang hebat, dan akhirnya mereka juga harus pergi ke hutan mengembara, ya, sepertinya untuk lari menjauh dari persoalan yang sedang mereka hadapi, ya. Dan juga dikatakan bahwa Daud juga berjumpa dengan orang-orang yang dikejar tukang piutang, berarti mereka, orang-orang ini juga sedang berutang dan sepertinya mereka tidak sanggup membayar utangnya, sehingga solusinya mereka juga lari ke hutan, ya. Dan lebih-lebih lagi, Bapak Ibu, hal yang ketiga adalah Daud berjumpa dengan orang-orang yang, setiap orang yang sakit hati. Ini luar biasa. Daud, ya, sepertinya sedang juga berkeluh kesah, sedang juga sakit hati, tapi dia berjumpa dengan orang yang sedang sakit hati. Satu problem yang sangat luar biasa bagi seorang Daud, ya. Dia harus meninggalkan kampungnya begitu lama, dia harus meninggalkan daerah Yerusalem begitu lama, dan seperti dia berjumpa dengan orang juga yang sedang menenangkan diri sejenak di hutan belantara oleh karena situasi dalam kesukaran yang hebat, atau situasi sedang dikejar orang yang mungkin mereka pernah pinjam uang dan gak kembalikan dan mereka tidak sanggup, dan kemudian orang yang sedang sakit hati dengan mereka, atau sebaliknya juga mereka sedang sakit yang hati dengan orang lain oleh karena situasi-situasi hidup. Tapi tidak dengan Raja Daud, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Raja Daud, ya? Ia juga lari ke hutan karena sedang ada dalam tekanan yang hebat, yang betul-betul mengancam nyawanya. Kalau kita baca baik-baik, berkali-kali Daud ini mengacungkan tombaknya untuk menghabisi Raja Daud. Jadi kita bisa melihat bahwa Daud ini lari padahal dia adalah orang yang berpengaruh sebenarnya, bukan orang yang melakukan kesalahan. Nah, kalau kita lihat daftar tiga golongan tadi, ada orang dalam kesukaran, ada orang yang dalam sedang berutang, kemudian ada orang yang sedang ada dalam masalah apa tadi itu, sakit hati. Tapi Daud ini sedang digusur dari haknya dia, ya jatahnya dia untuk dia bersenang. Nah, kita bisa melihat bahwa berkali-kali nyawanya terancam, bahkan juga keluarganya terancam. Jadi Raja Daud sangat luar biasa hatinya mengenal Tuhan, dan ia berdampak, Bapak Ibu. Tidak sedikit orang yang dapat melihat apa jejak hidup Daud atau menikmati kapasitas yang ditaruh Tuhan dalam diri Daud. Kan 400 orang itu sangat luar biasa. 400 orang memimpin satu orang kan banyak idenya dan sangat sulit. Tapi Daud temukan orang-orang yang punya persoalan yang besar, jumlahnya 400 orang, dan dikatakan dia menjadi pemimpin mereka, dan pasti dia jadikan prajurit orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sedang ada dalam tekanan yang hebat, tetapi dia mampu mengeluarkan orang-orang yang sedang ada dalam tekanan yang hebat, ya luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi sekalipun tenaga kita habis, daya pikir kita habis, keputusan kita rasanya sudah tidak memungkinkan, tetapi kita belajar daripada Daud bahwa mengenal Tuhan secara pribadi ini sangat elok, sangat menjamin kualitas hidup seseorang. Ya, jadi kita memang kita perlu belajar daripada Daud ya, untuk memfollow up hidupnya, beriman kepada Tuhan. Ya, bukan satu hari loh penderitaan Daud di hutan belantara ini. Di rumahnya, di tempat di mana dia sudah harus duduk pun, secara psikis dia sangat terganggu. Ya, secara fisik pun dia terancam. Tapi kita boleh belajar bahwa sebenarnya bukan Daud tidak bisa membalas. Daud bisa saja balas apa yang diperlakukan kepada dia karena itu bukan kejahatan dia. Ya, tapi sekali lagi kita belajar daripada Daud bahwa anak Tuhan itu bukan memperbesar tenaga untuk melakukan kejahatan, tetapi dia harus bilang ya itu dulu, tetapi sekarang saya harus menjadi orang yang baik, saya sudah dipilih Tuhan, saya sudah dipakai Tuhan, dan habislah tenaga saya untuk hidup dalam kejahatan. Jadi totalitas hidup saya sekarang saya mau mempersembahkan untuk Tuhan. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita harus belajar bahwa musuh Daud bukan Saul sebenarnya. Ya, musuh Daud bukan sesamanya, tetapi musuh Daud adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kalau kita lihat bagaimana di ayat-ayat sebelumnya, raja-raja yang tidak mengenal Allah bisa mengenal si Daud ini yang pernah mengalahkan musuh besar, dan mereka bilang dia yang mengalahkan musuh itu berlaksa-laksa, dan Daud memang sangat sangat tenar pada masanya. Tetapi Daud tidak mengacungkan lembingnya atau tombak untuk membalas apa yang Saul rancang untuk menggagalkan dia, untuk memfanalkan dia dan menghabisi dia. Dan kemudian seolah-olah Daud tidak muncul lagi di permukaan dan tidak punya kapasitas dalam Tuhan. Jadi ini saya sangat senang sekali dengan gaya hidup, gaya iman daripada Raja Daud ya, bahwa dia memberikan total hidupnya kepada Tuhan, sehingga dia benahi imannya, dia benahi hari-hari hidupnya di dalam Tuhan. Puluhan-puluhan tahun dia hidup di dalam hutan, dari gua ke gua. Sekali lagi saya bilang tadi, musuhnya bukan hanya dari Raja Saul, tapi musuhnya juga adalah dari binatang-binatang buas. Tetapi mengapa dia bisa punya nilai kualitas hidup dalam perjalanannya? Karena dia total hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Jadi kita belajar dari Raja Daud, Bapak Ibu. Hal yang ketiga adalah tetap menanti Allah. Ya, di ayat yang ke 4 itu Daud bilang bahwa dia meminta petunjuk kepada Allah, ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mizpah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sangat luar biasa. Jadi makanya kita penting juga untuk mendidik keluarga di dalam kebenaran ya, dan kita bersyukur bahwa sekalipun Saul punya inisiatif yang tidak baik kepada Raja Daud, tetapi anaknya tidak kompromi juga dengan bapaknya ya. Yonatan tidak kompromi dengan Saul untuk hidup dalam kejahatan, tapi betul-betul Yonatan malah kompromi kepada Daud karena dia tahu Daudlah yang dipakai Tuhan, Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi bukan hebat jabatan secara dunia ini ya, tapi betul-betul jabatan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi kita tetap menantikan Allah. Daud bilang bahwa saya tunggu sampai apa yang dilakukan Allah kepadaku. Oh, betapa hebatnya, sampai kapan kesabaran Daud di musim-musim ini ya. Kadang-kadang kita hamba Tuhan mau guru agama ya, di samping saya ini sebentar lagi sarjana agama dan ini juga sebentar lagi praktik untuk menjadi seorang sarjana agama, dan saya sendiri juga sudah puluhan tahun menjadi hamba Tuhan. Saya melihat Daud, saya malu sendiri karena sebenarnya Daud lebih hebat. Ya, Daud lebih hebat untuk mengasihi Tuhan. Mengapa? Bukan karena jasa kita melayani Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita terlalu pandai, dan bahkan dia pun tidak mempertahankan jabatan itu tadi. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan yang kasih, sampai kapanpun itu pasti tetap. Sematan itu tidak akan dihapus, tidak akan digusur oleh siapapun, manusia apapun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada Daud kekuatan lowalangi da'a ya, ibe ke Daud, sehingga Daud punya kapasitas terus melangkah karena Daud juga adalah orang yang sangat sangat suka menanti Tuhan, punya hati untuk mengasihi Tuhan, punya hati untuk mencintai Tuhan. Dan di ayat yang 5 kita bisa melihat pesan Tuhan kepadanya bahwa melalui Nabi Gad ya, bahwa jangan dia tinggal di gua itu karena ya dia harus balik ke Yerusalem. Jadi mari juga kita begitu, jangan tinggal di gua-gua masalah kita karena Tuhanlah tempat kita curhat. Nanti juga kita pelayanan di mana saja kita berada, jangan pikir harus empuk dulu. Nah, kita bila melihat bahwa setelah Daud ini dipakai Tuhan dengan luar biasa ya, setelah dia sabar dengan luar biasa puluhan tahun, pada akhirnya dia malah duduk di tahta puluhan tahun lagi, tata kerajaan Israel, seluruh Israel, seluruh prajuritnya. Aduh, kita mikir-mikir kok enggak dari awal waktu dia disahkan, kenapa para prajurit tidak berpihak kepada dia, kok malah berpihak kepada Saul. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ini tidak picik ya. Sampai hari matinya Saul pun Daud masih menangisi Saul. Mengapa Saul mati di tangan musuh? Nah, kita belajar tiga hal malam hari ini adalah kita harus menjadi orang yang takut Tuhan secara pribadi. Tetap berdampak bagi orang yang dalam kesukaran, bagi orang yang sedang ada utang piutang, bagi orang yang sedang sakit hati, tadi kita baca di ayat yang kedua. Nah, di pemeriksa dimanapun kita berada, kita ada pada posisi yang mana sekarang? Kita sedang dalam kesukaran yang hebat kah? Kita dikejar ya. Bagaimana Asti? Sedang punya masalah? Sedang dalam kesukaran?
1: Iya.
0: Tapi tidak punya utang piutang. Ya, kalau si Kris sedang ada dalam apa? Sakit hati atau sedang dalam kesukaran? Jadi bagaimana? Kesukaran. Dalam kesukaran ya, dalam kesukaran. Jadi kita semua masing-masing punya problema ya, mungkin jangan kita pelihara hal-hal yang tidak baik, tapi kita harus bangun di diri kita dulu. Kita tidak mungkin sanggup bilang saya memaafkan orang lain. Kita tidak mungkin sanggup menasihati orang lain, memaafkan orang lain, atau bisa memimpin orang dalam kesukaran kalau kita sendiri belum mampu keluar dari kesukaran. Mengapa Daud bisa memimpin 400 orang ini Bapak Ibu? Karena dia total berikan hidupnya kepada Tuhan, bahwa apa yang dia kerjakan ini bukan dapat pujian daripada manusia. Mungkin Saul bersama-sama dengan prajurit di sana, tetapi dia sedang ada dalam penderitaan, tetapi di dalam penderitaannya tidak membuat dia lemah. Ini bukti bahwa si orang anak Tuhan itu ya harus tetap berdampak dimanapun dia hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya mungkin ada pertanyaan dari Kakak Asti soal-soal perjalanan hidup dalam kesukaran. Tidak ada, Abang Kris? Tidak ada juga ya. Ya tidak ada, pokoknya lah bincang-bincang sajalah apa saja yang mengganggu hati kita. Ya, jadi hidupi firman Tuhan ini bukanlah sebuah beban Bapak Ibu, tetapi ketika kita menjalani hidup, Yesus bilang dalam Matius 10:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Si orang pendeta mau curhat kepada siapa? Ya, si orang pendeta tentunya atau si orang guru agama tentunya ya harus kawan berat dulu dengan Tuhan, harus keluar dulu dari dosa, dipastikan fondasinya dia sudah ada di dalam Yesus, Yesus sudah mengampuni dosanya, sehingga perjalanan hidupnya, pelayanannya bukanlah sebuah beban, tetapi betul-betul mentotalitaskan hidup untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan cara apapun, sekalipun dalam kesukaran, sekalipun dihimpit oleh masalah, sekalipun dia ada dalam tekanan yang hebat berkali-kali, tetapi tidak habis jurus. Seperti saya bilang tadi, satu masalah ada 1000 solusi untuk kita jalani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan salahkan pendeta kalau kita sedang mengalami hidup, karena kita sebenarnya dituntut ya. Daud bisa saja gusur si Saul dengan caranya, bisa saja dia bisa punya prajurit dan bisa dia panah dan dia matikan dan secepatnya dia naik tahta kerajaan. Tetapi mengiring Tuhan ini Bapak Ibu, tidak ada pendeta yang serata-rata, tidak ada yang instan hidup. Di umur-umur 40 sudah melewati kehidupan di seperti Daud ini, kehidupan di apa ya? Di hutan belantara, ya kehidupan yang tidak ada kepastian. Tetapi pada akhirnya total hidupnya, di hari-hari hidupnya puluhan tahun lagi ke depan, kalau kita membaca teks ke depan, dia bilang 40 tahun dia memerintah di Israel. Jadi itu balasan yang sangat luar biasa, bukan satu hari dia melayani Tuhan, tetapi terkenal di pintu gerbang 40 tahun dia bisa bincang Tuhan kepada siapa saja yang dia jumpai, khususnya seluruh suku-suku Israel yang 12 suku itu. Jadi mari kita tenggelam ke dalam hadirat Tuhan supaya Tuhan tetap memperbesar kapasitas kita. Kita tidak lihat orang lain dan membandingkan. Kita belajar daripada Raja Daud, tidak membandingkan diri dengan Saul, tetapi dia melihat totalitas hidupnya ada di dalam Tuhan, sehingga dia tahu bahwa apa yang sudah ditaruh Tuhan dalam dirinya tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah tertukar, tapi tepat pada waktunya akan Allah sediakan kepadanya. Jadi kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini marilah kita hidup bernilai di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita boleh menjadi orang yang berdampak, bukan hanya di saat kita baik. Jangan menjadi hamba Tuhan yang selalu mau diperhatikan oleh Tuhan, tetapi tidak memberi sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Padahal pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus sangat luar biasa, tidak sebanding dengan yang kita alami hari-hari ini. Jadi hidup menjadi orang Kristen itu Yesus tidak menjanjikan untuk kita. Pepatah saja bilang bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Tapi kita pikul salib kita Bapak Ibu, karena di dalam Tuhan itu kuk yang dipasang Tuhan itu enak. Kenapa? Mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Suka baca firman Tuhan. Saya saja sampai hari ini suka baca firman Tuhan, kesukaan. Ya, dalam Ulangan pasal 17 ayat 19 Allah menganjurkan seorang raja yang mau duduk di atas tata kerajaan Israel, mau memimpin bangsa Israel itu, pertama dia harus menaruh Alkitab di sampingnya. Ya, sudah taruh di sampingnya, disuruh Tuhan harus baca, bukan satu hari, baca seumur hidup. Supaya apa Bapak Ibu? Belajar takut akan Tuhan. Nah, berapa banyak orang Kristen yang sudah mengerjakan hal ini? Dan saya percaya bahwa Daud menyimpan janji-janji Tuhan. Nah, kalau kita baca Mazmur sangat luar biasa. Dia boleh bermazmur bagi Tuhan betapa baiknya Tuhan menolong dia, memberkati dia, memberikan solusi-solusi hidup kepada dia. Jadi pemirsa, dimanapun kita berada, kalau kita sedang ada dalam kesukaran, kalau kita sedang berutang, ya tolong dibayar-bayar utangnya, dicicil-cicil juga utangnya. jangan lari untuk menghindar, untuk menjauh, dan utanglah secukupnya. Ya, jangan melebihi kekuatan, jangan melebihi pendapatan. Kalau saya sederhanakan itu ya, kalau Daud tadi lari karena bukan punya masalah, tapi dia yang korban. Kalau orang-orang yang tiga golongan tadi dalam kesukaran, dalam apa tadi, sedang sakit hati. Nah, ini mereka juga pembuat masalah, tapi Daud luar biasa, bukan pembuat masalah. Tapi Daud adalah orang yang korban. Jadi kalau ada orang pemirsa dimanapun kita berada sedang punya sakit hati dengan besti-besti, dengan teman, dengan saudara, dan ada yang sudah bertahun-tahun, nanti bulan Desember baru datang ke gereja dan potong babi dan saling memaafkan. Bapak Ibu, kita belajar sebenarnya Daud itu berkali-kali pengen dekat dengan Saul. Tapi dia tahu bahwa Saul sebenarnya yang tidak punya niat baik kepadanya. Justru ketika Saul bilang, itu anakku, maafkan aku, itukah kamu anakku, Daud tidak percaya dengan omongannya. Kenapa? Karena sudah berkali-kali Saul menyampaikan kalimat itu, tapi Saul tidak ada dalam tindakannya bahwa dia sayang Daud sebagaimana mulutnya bahwa itu adalah anaknya. Dan kita tidak boleh seperti begitu. Jadi sekiranya ada sakit hati, ya ini pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun berada, saya minta malam hari ini jangan tunggu bulan Desember baru datang memaafkan saudara. Tetapi baiklah kita bersalaman sesakit-sakitnya, seperih-perihnya, belajar dari Daud. Pada akhirnya kerajaannya kokoh, pada akhirnya namanya dikejar, ditakuti oleh banyak bangsa, didengungkan di bangsa-bangsa bahwa dia adalah orang, kata Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Sesakit-sakit hatinya pun atau punya masalah berat pun, dia tidak pernah minta solusi kepada orang lain, tapi dia datang kepada Tuhan. Makanya poin yang ketiga tadi adalah orang yang menantikan Tuhan. Ya, jadi seberapa banyak orang Kristen yang setiap hari Minggu masuk gereja tetapi punya gaya hidup seperti orang-orang ini tadi, seperti gaya hidup Saul. Dan seberapa banyak juga orang Kristen berkata, saya mau bersikap seperti Daud, mengenal Tuhan secara pribadi dan tetap berdampak kepada siapapun yang saya jumpai selama saya hidup, dan selalu menantikan solusi daripada Tuhan. Ya, solusi daripada Tuhan, Bapak Ibu, itu adalah firman Tuhan. Kita mulai terapkan. Semakin kita terapkan firman Tuhan dalam diri kita, maka semakin kita menjadi terbiasa hidup dalam kebenaran. Jadi mari kita belajar untuk menghidupi janji Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Pasti Tuhan menolong kita setiap hari. Demikian pesan Tuhan pada malam hari ini untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita tenangkan hati kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga mengenalmu secara pribadi. Kami bersyukur Engkau sudah undang kami pada pertemuan rohani, yaitu melalui RRI Nia Selatan. Tuhan terlalu baik bagi kami. Ajar kami untuk mengenalmu secara pribadi, memanggil namamu, mengandalkan namamu setiap hari di mana kami beraktivitas, baik itu sebagai masyarakat biasa ataupun sebagai orang-orang yang ada dalam bagian jabatan apapun. Undang kami, lembutkan hati kami untuk seperti Raja Daud, ya Tuhan, mengasihi dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh berdampak. Betapa hebatnya Raja Daud boleh sabar, dan karena dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mampu berdampak kepada orang-orang yang hidup dalam kesukaran, orang-orang yang sedang punya utang besar dan tidak punya solusi dan lari ke hutan, dan dia juga mampu membina orang-orang yang sedang sakit hati. Urapilah kami semua Tuhan untuk tidak sakit hati. Urapilah kami semua Tuhan untuk tidak punya besar utang di mana-mana. Urapilah kami, tolong kami supaya kalau ada yang berutang, lunasi utangnya Tuhan, mampukan, biar punya solusi, tidak ada yang mengakhiri hidup. Orang-orang yang dalam kesukaran pun tidak mengakhiri hidup. Kami boleh diberkati Tuhan, Nias Selatan boleh diberkati Tuhan, bahkan secara umum juga Pulau Nias. 4 kabupaten dan 1 kota diberkati Tuhan. Dan pula ya Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh tetap menantikan Tuhan. Apapun persoalan kami, biar kami menjumpai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan seperti Daud. Dan kami boleh sama-sama mendapatkan solusi hidup. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Berkati kami semua pada malam hari ini, di peraduan kami masing-masing, keluarga demi keluarga, suami, istri, Tuhan rapatkan hati kami masing-masing, anak-anak muda diberkati Tuhan, anak-anak kecil, orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah ujur umurnya, diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Shalom.
3: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

0: Lintas Nia Selatan Malang.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Saya Aldo, seorang pria sederhana berusia 30 tahun dan bekerja sebagai ojek online. Sudah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 1 tahun. Saya pun merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai seorang adik yang berkuliah di semester 3 di salah satu universitas di Kota Merauke. Sebagai tulang punggung keluarga, tentu saya harus bekerja keras sehingga kebutuhan kehidupan dapat tercukupi. Namun, tuntutan hidup yang semakin berat ini membuat saya terjebak dalam lingkaran setan.

0: capeknya minta ampun. Ya, halo, Mi.
1: Iya, halo, Papi. Papi, tadi Sinta adikmu datang ke rumah loh. Katanya sih sudah hubungi Papi berkali-kali, tapi nggak diangkat-angkat.
0: Iya, memang sengaja tidak saya angkat, Mi. Karena saya tahu apa yang mau dia sampaikan.
1: Jadi, apa Papi sudah tahu?
0: Iya, Mi. Dia mau bayar uang semester kuliahnya. Tapi belum ada, Mi. Bingung mau bilang apa ke Sinta.
1: Ya sudah, Pi. Nanti Mami yang jelaskan ke Sinta ya. Papi harus tetap semangat dong.
0: Iya, Mi. Terima kasih ya.
1: Papi jangan lupa makan ya.
0: Iya, Mi. Bagaimana saya bisa dapatkan uang dengan cepat, sedangkan tiap hari penghasilan saya segitu-gitu aja.
2: Lagi mikirin apa sih, Dok?
0: Kamu. Bingung bagaimana bisa dapatkan uang dengan cepat. Adik saya perlu uang secepatnya untuk bayar uang kuliah. Sedangkan sudah saya coba cari pinjaman ke saudara-saudara, teman-teman. Tapi ya, begitulah, tidak ada yang bisa bantu.
2: Sudah, tidak usah dipikirkan. Berapa yang kamu perlu?
0: Sekitar 3 juta lebih sih.
2: Pakai uangnya saya saja dulu.
0: Beneran nih, Rian?
2: Iya, kebetulan semalam saya baru saja menang.
0: Inilah awal mula saya masuk ke lingkaran setan dan terjerat dalam judi online, bahkan sampai dengan pinjaman online. Menang apa?
2: Main judi online. Nanti saya kasih tahu aplikasinya dan saya ajarin kamu bagaimana caranya.
0: Judi online? Bukannya itu bahaya karena berisiko?
2: Siapa bilang? Banyak kok yang menang besar. Buktinya saya ini. Coba aja sekali.
0: Tapi saya belum punya modal yang besar.
2: 50.000 atau 100.000 saja sudah cukup. Bisa langsung main. Ini saya ada main. Lihat nih. Main sambil ngobrol aja bisa menghasilkan cuan.
0: Tanpa pikir panjang lagi, saya menerimanya. Saya pun mencoba bermain judi online. Ya, awalnya menang. Namun, kelamaan justru kalah bahkan terus-menerus. Dan untuk menutupi kekalahan dan juga kebutuhan sehari-hari, saya pun mulai meminjam uang secara online.
3: Loh, Papi nggak kerja nih?
0: Tidak, Mi. Lagi tidak enak badan nih.
3: Tapi, Papi, beras di rumah kan habis.
0: Kamu ini bisa diam tidak sih? Kepala saya sakit. Tiap hari yang kamu bahas uang, uang, dan uang terus. Bosan.
3: Iya, tapi kan sudah saya sampaikan sama Papi dari kemarin.
0: Tapi apa? Sudah minggir sana. Kehidupan saya semakin terpuruk. Utang saya di mana-mana dan semakin banyak. Hingga suatu saat semua diketahui oleh ibu dan juga Sinta adik saya.
3: Ibu, Sinta, mari masuk.
4: Nak, Aldo di mana?
3: Ada ibu di kamar.
4: Sinta, panggil kakakmu.
3: Saya juga tidak mengerti kenapa sekarang Aldo berubah. Di rumah terus, kerjanya cuma marah-marah. Saya juga terkadang nggak kuat, Bu, dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo.
5: Sabar, Kak, sabar.
3: Saya juga bingung, Ibu. Terkadang saya nggak kuat dengan tingkah laku dan kelakuannya Aldo. Saya harus bagaimana?
5: Sini, Kak, biar Ola sama saya aja. Ola, sini ayo sama Aunty. Ayo Ola sama Aunty sini yuk. Cup cup cup cup, sayangnya Aunty.
3: Saya juga bingung, Ibu. Saya nggak kuat. Saya sudah nggak kuat lagi, Ibu.
0: Ibu, Mila, kamu kenapa nangis?
4: Ibu mau kamu jujur.
6: Jujur apa, Bu?
4: Kamu ada pinjaman online.
6: Tidak ada, Bu. Siapa yang beritahu Ibu?
5: Sudahlah, Kak. Kakak jujur saja. Saya dan Ibu sudah tahu. Awalnya saya mendapatkan WA. Saya tidak percaya. Tapi kok ini sudah berapa kali WA yang sama yang saya dapatkan? Dan kata-katanya itu loh, Kak, tidak mengenakan. Makanya saya langsung beritahu Ibu dan langsung ke sini.
6: Saya?
3: Kamu pinjam uang itu untuk apa, Papi?
6: Saya?
3: Kamu gunakan untuk apa?
6: Saya
3: kenapa, Papi?
4: Sabar, Pamela. Kita dengar dulu penjelasan dari Aldo. Coba, Nak, kamu jelaskan. Ibu tidak mau kamu berbohong atau menutupi sesuatu.
0: Dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau, saya pun menceritakan semuanya. Mulai dari diperkenalkan aplikasi judi online oleh Rian, sampai kalah terus-menerus dan meminjam uang secara online.
6: Bu, Pamela, Sinta, saya benar-benar minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi.
4: Semuanya sudah terlanjur, Nak. Sekarang yang terpenting, kamu harus benar-benar bertobat. Ingat, anak kamu masih kecil, masih perlu biaya. Kamu punya tanggung jawab yang besar.
6: Iya, Bu. Aldo benar-benar menyesal.
4: Kamu janji ya, tidak akan begitu lagi. Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat. Masalah hutang kamu, nanti Ibu bantu dengan menjual sawah warisan ayah kamu.
6: Tapi, Bu...
5: Sudah, Kak. Ini sudah menjadi keputusan saya dan Ibu. Kami sudah berunding di rumah sebelum kesini. Selama ini juga, Kak Aldo sudah banyak membantu, kan?
6: Sinta, Ibu, terima kasih ya. Pamela, maafkan selama ini saya...
3: Sudahlah, Papi. Sekarang yang terpenting, Papi harus fokus dengan pekerjaan yang ada ya.
6: Iya, Mi. Terima kasih ya.
4: Iya, Nak. Kamu harus bertanggung jawab dengan keluargamu.
6: Saya benar-benar bodoh. Jeratan digital ini, judi online, dan pinjaman online ini sangat-sangat merusak kehidupan kita.
7: Eko berperan sebagai Aldo. Deci berperan sebagai Pamela. Rian diperankan oleh Aviero. Sinta diperankan oleh Henny. Dan Rina bermain sebagai Ibu Ayah. Jerat Digital, persembahan Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Pro 1.
1: 93,1 Pro 1 RRI Nia Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Arena Selatan, dimanapun Anda berada, sini kembali menyapa Anda pendengar di malam hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sih kabarnya baik-baik aja ya. Pendengar, di edisi hari ini, di malam ini, Selasa 12 Mei 2026, Cindy hadir menemani Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi hingga nantinya pada berakhirnya siaran pada pukul 12 malam ya. Kebersamaan kita akan banyak juga nantinya hiburan, informasi yang akan Cindy hadirkan untuk Anda di malam hari ini pastinya. Oleh karena itu, tetap dengarkan kami di frekuensi 93,1 FM di Pro 1 RRI Nia Selatan ya. Dan untuk malam hari ini dari pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu mancanegara akan Cindy hadirkan untuk Anda. Dan nantinya dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana rangkaian lagu-lagu populer Indonesia juga akan kami hadirkan. Dan ada juga untuk siaran budaya lokal, lagu daerah Jawa juga nanti akan hadir. Serta diakhiri dengan Senandung Malam, di mana rangkaian lagu-lagu nostalgia Indonesia. Jadi untuk kamu yang pecinta lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama, boleh banget bergabung nantinya bersama kita ya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati aktivitas Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda juga tetap menjaga kesehatan, berhati-hati juga dalam berkendara. Pastikan keselamatan Anda lebih utama. Baiklah pendengar, rangkaian lagu populer Indonesia tetap kami hadirkan dan selamat mendengarkan.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sí.

0: YouTube.
1: We're watching.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah. Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
2: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
3: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ayat pulau satu RRI Desatan di Bandung Nanda berada tidak terasa. Waktu sudah menunjukkan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian lagu-lagu dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami cukupkan sampai di sini pendengar. Dan kita mau beralih lagi di segmen berikutnya nih, tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ini, dengan rangkaian lagu-lagu yang gak kalah menarik juga, khususnya buat kamu para pecinta lagu-lagu daerah. Kebetulan malam ini kita muterin untuk siaran budaya lokal, jadi Cindy akan puterin lagu-lagu daerah Jawa. Jadi buat kamu yang suka dengerin lagu-lagu Jawa, boleh dong komen-komen, siapa tahu pengen dengerin lagu apa gitu kan. Jadi Cindy bisa puterin dari studio, siapa tahu pengen nuansa-nuansa koplo gitu, boleh banget nanti Cindy bakal puterin dari studio. Jadi jangan lupa buat kirim-kirim komentarnya melalui live chat kita atau kolom komentar di aplikasi RRI Digital, pastinya di Pro 1 Nia Selatan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nia Selatan, pastinya di 93,1 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101,1 RRI Nia Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada. Cindy kembali menyapa Anda pendengar di malam hari ini, dan selamat bergabung juga untuk para pendengar kami yang udah bergabung di frekuensi 93,1 FM. Pastinya bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan. Karena kebetulan yang nemenin di malam hari ini Cindy. Jadi ya Cindy juga tadi udah mulai live di TikTok ya. Ada beberapa teman-teman yang udah join dan udah bergabung dan udah dengerin kita. Kebetulan ada Bang Christoph di malam hari ini yang juga udah join bareng kita. Ada Dimas, ada Bang Adnan, ada yang lainnya juga udah bergabung. Mungkin masih belum bisa Cindy sapa-sapa karena ada Melo Hadirah. Halo Hadirah. Ya, gimana kabarnya? Semoga sih baik, semoga kerjanya juga aman, lancar ya, berjalan baik-baik aja, dan semoga staminanya juga masih pada kuat ya di malam hari ini, karena ya mungkin tadi sepanjang hari dari pagi sampai sore kerjaannya lumayan berat, tapi bisa dilalui dengan baik. Nah, tadi Bang Christoph katanya mau sapa-sapa warga Teluk Dalam. Nih, kalau Bang Christoph pertemanannya aduh, kayaknya hampir semua sudut kota ini ada ya. Jadi tadi bilangnya mau sapa-sapa mulai dari nari-nari sampai ke Baloho. Semoga pada dengerin ya. Sini udah sapa-sapa dan semoga kabarnya juga baik di malam hari ini. Ini ketawa lagi dia. Nah, di malam ini Bang Christoph tadi udah ada mau request lagu. Katanya pengen diputarin lagu Kisah Kasih di Sekolah. Biasanya kalau momen-momen seperti ini, apalagi dengan judulnya agak-agak gimana gitu ya, pasti kenangannya lumayan banyak gitu, Kisah Kasih di Sekolah. Kira-kira buat siapakah itu? Ya kita gak tahu, biar Bang Christoph aja yang jawab ya. Yaudah langsung aja kita puterin dari studio Bang Christoph, selamat mendengarkan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM. Aduh, udah begitu banyak lagu-lagu nostalgia yang udah sih diputerin di malam hari ini dan udah menemani para pendengar kami juga. Mungkin sebagian udah ada yang pada tertidur ya karena dengerin lagu-lagu yang ya lumayan membawa kita ke masa lalu, tapi jangan sampai teringat masa lalu juga ya, yang berlalu biarlah berlalu. Nah, pendengar di malam hari ini kita juga mau sapa-sapa lagi nih, ada Dimas yang dari tadi udah join, udah dengerin kita di live kita di TikTok ya. Semoga kabarnya sehat ya Dimas, di perantauan tetap semangat, jaga kesehatan. Tetap do the best ya, lakukan yang terbaik dan semoga pekerjaan juga selalu dijalankan dengan amanah, dengan baik pula. Nah, di malam hari ini Dimas udah gabung, terus katanya tadi pengen diputerin lagu dari Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong. Kira-kira ini lagu buat siapa ya? Duh, kalau udah dengerin, misalnya udah baca judulnya aja itu sepertinya untuk seseorang. Semoga seseorang itu dengerin ya, karena Dimas udah request lagu ini ya. Siapa tahu untuk someone yang nggak bisa dikasih tahu siapa orangnya. Langsung aja Dimas, Cindy puterin dari studio. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, itu dia tadi lagu dari Iwan Fals, Mata Indah, Bola Pingpong, requestan dari Dimas di malam hari ini ya. Udah kita puterin ya Dimas, semoga udah didengerin. Jadi semoga juga udah tersampaikan, walaupun lewat lagu maknanya juga ya cukup dalam. Nah, kali ini kita mau beralih lagi dengan requestan-requestan baru. Dan udah bergabung juga Kak Kay, salah satu penyiar RRI Nisel. Kita bakal ketemu besok ya Kak Kay. Jadi malam hari ini karena mungkin belum jumpa sama Bu Daci, ya udah rindunya kangennya diobati lewat live TikTok kita aja ya. Oke, di malam hari ini juga Kak Kay katanya pengen request lagu nostalgia juga nih, kebetulan lagu dari Dewa 19, kangen. Langsung aja. Dan kita mau sapa-sapa dulu Kak Kay, kebetulan yang udah dengerin kita dari Fanayama ya. Aduh, cukup jauh juga udah bergabung dan udah dengerin kita. Selamat bergabung, semoga gak bosan-bosan dengerin kita ya. Karena pastinya banyak informasi terupdate, banyak juga nanti ya hiburan-hiburan mulai dari lagu, program-program unggulan juga nanti dihadirkan pastinya di ruang denger Anda. Nah, langsung aja kita puterin lagu requestan buat Kak Kay, kangen. Kira-kira buat siapa? Ya, dijawab sendiri. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi.

asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Karina Selatan, dimanapun Anda berada, tidak terasa pendengar ya, waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, maka kebersamaan kita juga akan berakhir sampai di sini. Dan lagu ini menjadi lagu terakhir untuk dalam Senandung Malam kali ini bersama Cindy yang sudah menemani Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi hingga sudah hampir berakhirnya siaran nanti ya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda, semoga mimpi indah dan semoga tidurnya nyenyak ya untuk malam hari ini. Saya rekan siaran Anda Cindy Putri Maharani pamit undur diri di ruang dengar Anda sampai bertemu kembali.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nias Selatan, mengudara melalui frekuensi 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat malam dan tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI India Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda hingga ke farmasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang kami kemas untuk Anda. Untuk edisi hari ini pendengar, tempatnya edisi Rabu tanggal 13 Mei 2026. Pagi hari ini dengan cuaca kondisi hujan untuk wilayah India Selatan dan sekitarnya, mudah-mudahan tidak menghalangi dan menjadi sebuah hambatan untuk Anda ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan aktivitas Anda dan tidak mengurangi semangat Anda untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita. Tetap waspada dan selalu berhati-hati dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi pagi hari ini. Baik, pendengar RRI India Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita kurang lebih 60 menit ke depan, kami hadir untuk Anda dengan menghadirkan lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda. Dan kami selingi dengan kutipan-kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita sekalian. Baik, untuk Anda pendengar RRI India Selatan di mana saja Anda berada, bangun dari tempat tidur Anda saat ini. Jangan lupa berdoa, berserah diri kepada Tuhan dari setiap rencana-rencana kita agar semuanya terberkati, agar semuanya berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Lagu-lagu rohani yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini mengawali perjumpaan suah kita kurang lebih 60 menit ke depan. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

RRI Nia Selatan, dimana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Bagi Anda yang sudah bangun dari tempat tidur Anda saat ini, kami akan percaya Anda tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dari setiap apa yang kita peroleh, bersyukur kepada Tuhan dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Tentunya tidak terlepas dari campur tangannya Tuhan. Ya, apa yang kita peroleh dari beberapa hari dari perjuangan kita di awal pekan sejak Senin Selasa, tentunya sebagai rasa syukur yang kita dapatkan dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kami yakin percaya di pagi hari ini, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan memiliki semangat yang baru. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada di pagi hari ini, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita kurang lebih 60 menit ke depan, kami masih akan terus hadir dengan lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli untuk mengikuti lintas berita pagi. Mudah-mudahan tidak ada kondisi lainnya ya, seperti gangguan streaming online, karena beberapa hari terakhir adanya perbaikan gangguan streaming online yang kita peroleh dari streaming Pro 1 RRI Gunung Stoli, sehingga kita tidak dapat relay bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli. Namun kita berharap semoga hari ini, tepatnya edisi Rabu 13 Mei 2026, sudah adanya perbaikan untuk streaming online Pro 1 RRI Gunung Stoli, sehingga nantinya kita dapat mengikuti lintas berita pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program lintas berita pagi. Baik pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami sampaikan untuk Anda satu kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita di pagi hari ini. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau."

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada untuk saat ini, streaming online dari ProSatu RRI Gedung Stoli masih belum dapat diakses adanya gangguan streaming online. Kami mohon maaf untuk Anda pendengar. Sekali lagi kami mohon maaf, seyogianya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama ProSatu RRI Gedung Stoli mengikuti lintas berita pagi. Namun untuk saat ini pendengar, edisi Rabu 13 Mei 2026, streaming online ProSatu RRI Gedung Stoli masih dalam gangguan. Namun untuk itu pendengar, kita akan bergabung bersama ProSatu RRI Medan mengikuti lintas berita pagi, kabar pagi hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026 dari ProSatu RRI Medan menginformasikan kabar-kabar terupdate wilayah Sumatera Utara.
1: Blas Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
2: Di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
3: Kenapa Medan bisa besar jumlah penduduk miskinnya? Karena ada hitungannya, yaitu garis kemiskinan.
1: Sari Berita. Satreskrim Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai yang diduga menjadi tempat kegiatan penipuan online. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal dan biaya hidup perkotaan menjadi tantangan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Desi Utami. Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Daulay, lingkungan 1 Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Laporan selengkapnya disampaikan Hendra Syaputra.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay, lingkungan 1 Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 35 orang pria dan wanita yang berada di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Menurutnya, setelah menerima informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi hingga akhirnya mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik scam atau penipuan online. AKP Bram Chandra menjelaskan, para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi calon korban dan menawarkan ataupun menjanjikan sesuatu agar korban percaya, kemudian mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku.
2: Jadi benar, di sini kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
5: Untuk terduga pelaku sendiri, Pak, berapa orang yang diamankan?
2: Ya, yang kita amankan sementara 35 orang, ada beberapa laki-laki maupun perempuan.
5: Untuk debit sendiri, Pak, apa yang diamankan dari lokasi?
2: Ya, ada sepeda motor yang mereka gunakan, ada alat untuk melakukan kegiatan tersebut seperti handphone, tablet, dan buku-buku maupun kwitansi media mereka untuk melakukan buatan tersebut.
4: Saat ini, Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga pelaku serta modus penipu yang dijalankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, LED TV, tablet, buku, kwitansi, serta 22 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan bahwa para terduga pelaku saat ini masih dikenakan Undang-Undang ITE. Namun setelah dilakukan pemeriksaan nantinya, akan dikenakan pasal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, para terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
1: Petugas unit Satreskrim Polres Binjai memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku begal pelajar SMA di Binjai yang viral di media sosial. Laporan disampaikan Suyanto Sitepu.
6: Dua pelaku begal pelajar SMA di Kota Binjai yang viral di media sosial ditangkap personel tim Satreskrim Polres Binjai.

0: keduanya, yakni A 28 tahun, warga Kelurahan 5 Sundi Kecamatan Binjai Barat yang berperan sebagai eksekutor, dan I 22 tahun, warga Desa Semayang Kecamatan Sunggal yang berperan mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksinya. Kedua pelaku diberikan tindakan tegas terukur ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas dan akan melarikan diri saat akan ditangkap. Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hizga, mengatakan kedua pelaku ditangkap saat bersembunyi di kediaman salah satu tersangka di Desa Semayang Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi saat menjenguk korban pembegalan pelajar SMA Negeri 5 Kota Binjai mengatakan kehadiran pemerintah adalah sebagai bentuk dukungan moral sekaligus memastikan penanganan terhadap korban berjalan maksimal. Hasanul Jihadi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami korban serta menegaskan pemerintah Kota Binjai akan terus melakukan pembenahan demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Hasanul Jihadi juga memastikan seluruh pelayanan kesehatan terhadap korban diberikan secara maksimal tanpa dipungut biaya melalui program UHC, dan Pemko Binjai bersama Polres Binjai memberikan bantuan berupa santunan, dukungan psikologis hingga fasilitas penunjang aktivitas bagi korban.
1: Bisa aktif lagi sekolah, bisa komunikasi, bisa gunakan handphonenya untuk nambah belajar, makin semangat belajarnya, makin banyak download aplikasi-aplikasi untuk yang belajar, untuk pendidikan, dan bisa mengabari orang tua. Mudah-mudahan bisa nambah semangat adinda lagi.
0: Sebelumnya, viral di media sosial, seorang pelajar kelas 1 di SMA Negeri 5 Binjai menjadi korban aksi pembegalan saat melintas di Jalan Sawo 5, Kelurahan Bandar Sinemba, Kecamatan Binjai Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada kedua pergelangan tangan dan sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Berdasarkan data BPS Kota Medan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 mencapai sekitar 171 ribu jiwa atau sebesar 7,25% dari total penduduk dan menjadi yang terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal, biaya hidup perkotaan yang relatif tinggi, serta inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Laporan selengkapnya disampaikan Rehan Putri.
3: Jumlah penduduk miskin Kota Medan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara, jadi memang...
4: Kepala Badan Pusat Statistika Kota Medan Hafsyah Aprilia mengatakan, angka kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,25%. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 7,94%. Ia menjelaskan, dari sisi jumlah penduduk juga terjadi penurunan. Dari sekitar 187 ribu jiwa menjadi sekitar 171 ribu jiwa. Afsya menyebut, meskipun jumlah penduduk miskin di Kota Medan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara, namun hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang juga paling besar. Menurutnya, secara persentase tingkat kemiskinan di Kota Medan tergolong lebih rendah dan berada pada peringkat ke-14 dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ia menjelaskan, tantangan kemiskinan di wilayah Kota Medan antara lain banyaknya masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, ditambah tingginya biaya hidup di perkotaan terutama untuk kebutuhan pangan dan perumahan yang turut mempengaruhi kondisi kemiskinan.
3: Jumlah penduduk miskin Kota Medan menjadi yang terbesar di Sumatera Utara, jadi memang Kota Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Utara, sekaligus pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, pendidikan, dan urbanitas. Jadi Kota Medan sendiri mencatat persentase penduduk miskin sebesar 7,25% dan berada pada kelompok dengan tingkat kemiskinan relatif lebih rendah. Jadi sebenarnya posisi Kota Medan itu ke-14 dari 33 kabupaten kota.
4: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara Wahyu Pratomo mengatakan tingginya jumlah penduduk miskin di Kota Medan tidak terlepas dari tingginya garis kemiskinan di wilayah perkotaan. Menurutnya biaya hidup yang lebih mahal membuat lebih banyak masyarakat masuk dalam kategori miskin. Ia menjelaskan urbanisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi meningkatnya jumlah penduduk miskin di kota. Banyak masyarakat dari daerah datang ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, karena belum memiliki pekerjaan tetap, akhirnya masuk dalam kelompok masyarakat miskin.
5: Kenapa Medan bisa besar jumlah penduduk miskinnya? Itu karena ada hitungannya, yaitu garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan oleh tiap individu untuk dia bisa mengkonsumsi yang namanya kebutuhan.

0: menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan penugasan guru non-ASN sesuai kebutuhan layanan pendidikan di masing-masing wilayah. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Melanjutkan kepemimpinan DPW Garpu Subud yang sebelumnya dipimpin Riko Waas, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Garpu Sumatera Utara yang baru, Saipul Bahri, berkomitmen membesarkan Garpu di Sumatera Utara dengan sekaligus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Laporan disampaikan Nisfu Sirait.
2: Posisi yang sebelumnya dijabat Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, kini resmi dipercayakan kepada anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Nasdem, Saipul Bahri. Ketua Umum DPP Garpu Partai Nasdem, Pitra Mahreja Paloh, secara langsung menunjuk Saipul Bahri sebagai Ketua DPW Garpu Sumatera Utara yang baru. Pitra Mahreja Paloh menyatakan, kepemimpinan baru diharapkan dapat memperkuat peran Garpu dalam mendorong pertumbuhan UMKM agar semakin maju dan naik kelas di tengah perkembangan era digital. Sementara itu, Ketua DPW Garpu Sumut yang baru, Saipul Bahri, menegaskan siap menjalankan arahan Ketua Umum serta memperkuat konsolidasi dengan seluruh DPD Garpu di daerah.
3: Bagaimana UMKM di Sumatera Utara ini bisa lebih meningkat lagi seperti disampaikan tadi oleh Ketum bahwasannya UMKM lah penumpang perekonomian kita khususnya di Kota Medan. Langkah pertama kita akan melakukan konsolidasi untuk khususnya di DPD yang telah terbentuk.
2: Saipul Bahri juga berharap di bawah kepemimpinannya Garpu Sumut mampu menjembatani pelaku UMKM dengan sektor perbankan dan berbagai sektor pendukung lainnya. Pergantian kepengurusan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Penyerahan surat keputusan pengangkatan Ketua DPW Garpu Sumut digelar di Kota Medan. Ispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Pematang Siantar mendorong kaum pelajar untuk memperkuat iman dan integritas guna mendukung kemajuan daerah. Laporan disampaikan Andreas Purba.
4: Lebih perkuatlah iman, lebih diperkuat lagi integritas.
5: Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja BKAG Kota Pematang Siantar, Pendeta Bangun Sanjaya Sitanggang, mengajak para pelajar di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun untuk memperkuat iman serta menjaga integritas sejak usia muda. Menurutnya generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan daerah melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat membangun lingkungan sekitar. Ia mendorong para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ia pun berharap kemajuan sumber daya manusia dapat mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah, termasuk di bidang infrastruktur dan penataan wilayah.
4: Lebih perkuatlah iman, lebih diperkuat lagi integritas. Supaya apa? Ke depan bukan menjadi anak-anak muda sembarangan, tapi menjadi anak-anak muda yang militan, yang siap membangun kota kita masing-masing, membangun kota Siantar dan membangun Kabupaten Simalungun. Sehingga ke depan apa? Kota kita dan kabupaten kita menjadi salah satu momen yang dilirik pemerintah pusat untuk semuanya diperhatikan, baik dari segi infrastrukturnya, baik dari segi tata ruang.
5: Lebih lanjut, Pendeta Bangun Sanjaya Sitanggang juga mengingatkan generasi muda agar tidak terpengaruh perilaku negatif yang dapat menghambat masa depan dan perkembangan daerah. Menurutnya, kaum pelajar perlu memiliki semangat dan kepedulian sosial, serta karakter yang kuat agar mampu menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi daerah, khususnya di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Andreas Purba melaporkan.
4: Tata ruang.
1: LPP RRI Medan, LPP TVRI Sumatera Utara, dan LKBN Antara Sumatera Utara memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan Pesta Bola Dunia yang akan ditayangkan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sinergi tiga media tersebut diwujudkan melalui program Nonton Bersama dan penguatan penyebaran informasi kepada masyarakat. Laporan disampaikan Rehan Putri.
6: Selalu menampilkan pemberitaan yang positif dan konstruktif, dan selalu menjunjung etika dan kejujuran pemberitaan.
7: LPP TVRI Sumatera Utara bersama LPP RRI Medan dan LKBN Antara Sumatera Utara memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan informasi publik yang edukatif dan terpercaya bagi masyarakat. Sinergi ini juga dilakukan untuk menyukseskan Pesta Bola Dunia yang akan ditayangkan langsung oleh TVRI Nasional dan TVRI Sport. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan di kantor LPP TVRI Sumatera Utara Selasa 12 Mei 2026. Kepala Biro LKBN Antara Sumatera Utara Irwan Arfa mengatakan program Nonton Bersama menjadi bagian dari upaya media publik

0: menghadirkan kemeriahan pesta bola dunia sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat. Ia menambahkan, kolaborasi antara RRI, TVRI, dan Antara juga diharapkan mampu meningkatkan penyebaran informasi yang positif, akurat di tengah derasnya arus informasi digital.
1: Nonton bersama ini merupakan kolaborasi yang digagas oleh pimpinan kita antara RRI dan TVRI untuk memberikan nilai kegembiraan lebih dalam penyelenggaraan Piala Dunia, sehingga dengan kolaborasi kita ini minat masyarakat dan kebahagiaan masyarakat menyambut Piala Dunia akan semakin besar. Kita sebagai media milik negara selalu menampilkan pemberitaan yang positif dan konstruktif dan selalu menjunjung etika dan kejujuran pemberitaan. Kita mengharapkan masyarakat bisa lebih cerdas dalam menghadapi setiap informasi yang berkembang.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan, RRI bersama TVRI dan Antara memiliki komitmen untuk menghadirkan siaran yang inklusif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Ia menyebut, kolaborasi ini juga menjadi upaya menyatukan persepsi dalam mempublikasikan berbagai program dan informasi kepada masyarakat, serta mewujudkan kontribusi media publik dalam mendukung pelayanan informasi terpercaya.
2: Kami mencoba menyatukan persepsi, mempublikasikan, dan kemudian mewujudkan apa saja yang bisa kami bantu sebagai media. Dengan komitmen bersama, RRI itu menyuarakan. Bersama TVRI, sama-sama berkolaborasi dalam menyemarakan pesta bola dunia, menyuarakan informasi yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman kita disabilitas. Maka dengan kolaborasi ini, menyaksikan, mendengarkan, dan melihat bagaimana siaran bola bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
0: Melalui sinergi tersebut, LPP RRI Medan bersama LPP TVRI Sumatera Utara dan LKBN Antara Sumatera Utara berharap kolaborasi yang dibangun dapat terus menghadirkan program-program informatif, edukatif, dan menghibur, sekaligus memperkuat literasi informasi masyarakat di Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Pro 1.

0: Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM kami sampaikan untuk Anda. Tadinya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan mengikuti informasi berita kabar-kabar Provinsi Sumatera Utara. Dikarenakan kondisi Pro 1 RRI Gunung Stoli tidak dapat kita akses, pendengar, untuk streaming online-nya masih dalam gangguan streaming, sehingga kita tidak bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti lintas berita pagi. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami yang bertugas, Putra menemani Anda di pagi hari ini. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan di luar sana, pendengar, untuk wilayah Nia Selatan dan sekitarnya, saat ini kondisi diguyur hujan deras, ya. Curah hujan yang cukup tinggi. Anda harus tetap waspada dari setiap kondisi cuaca di seperti ini, ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita harus selalu berhati-hati, ya, dari setiap kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, berbagai informasi-informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda, dan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia menemani suasana pagi Anda saat ini, dan tetap semangat dari setiap persiapan-persiapan Anda menuju tempat tugas Anda saat ini. Ada baiknya Anda perhatikan, cross-check kembali beberapa barang penting atau dokumen-dokumen penting yang harus Anda bawa sebelum Anda meninggalkan rumah. Tentunya Anda menggunakan jaket atau payung, ya, untuk menghindari cuaca hujan seperti ini agar Anda tidak kebasahan, ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, tetap semangat untuk Anda di setiap paginya. Semoga hari ini selalu membawa keberuntungan, hari ini lebih baik dari hari kemarin.
1: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.

pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, salam dari kami yang bertugas, tetap semangat dan selalu berhati-hati dari setiap kondisi cuaca di luar sana. Begitu derasnya hujan, curah hujan yang cukup tinggi pagi hari ini, semoga tidak menjadi penghalang dan tidak mengurangi semangat Anda ya, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab Anda di hari ini. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami hadir dengan berbagai informasi-informasi update lainnya. Kami sampaikan untuk Anda dengan mengunjungi website rri.co.id. Seperti apa informasi yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami persiapkan untuk Anda? Kita simak informasi selengkapnya. Pendengar, pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara baru-baru ini. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik dengan tambahan 32.000 siswa baru pada tahun ini. Total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46.000 siswa. Nah, menurut Gus Ipul, perluasan program Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas. Selain membahas sektor pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pemerintah, kata Gus Ipul, ingin memastikan bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, melainkan menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi. Pendengar, kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan Youtube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Pak Nyoman, pagi. Ya, terputus dengan Pak Nyoman ya. Yang lain silakan, masih ada waktu di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Indonesia disebut menempati peringkat teratas negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, menempati posisi kedua atau ketiga dalam berbagai laporan global. Posisi ini didorong oleh letak geografis Indonesia di pertemuan empat lempeng tektonik aktif dan juga Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menyebabkan kerentanan tinggi terhadap penggunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menko PM yang akrab disapa Caimin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Muhaimin mengatakan masyarakat penerima bansos yang menggunakannya untuk bermain judi online akan dicoret dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
2: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
4: Udah ada data.